Okay, selamat masih bareng Haidar teman kamu di acara jogging joget di the morning. Dan selamat pagi semuanya, jangan lupa sarapan terlebih dahulu insan muda sebelum memulai aktivitas kamu di pagi harinya insan muda. Nah, kalau tadi kita ngomongin drama final insan muda, sekarang kita mundur sedikit nih dan kita lihat betapa bersejarahnya pemenangan timnas Indonesia kali ini. Karena gelar FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi gelar juara pertama Indonesia setelah penantian panjang selama 35 tahun. Wow, lama banget insan muda. Setelah 35 tahun kita gak menikmati juara insan muda ya. Karena terakhir kali timnas Indonesia meraih gelar juara sebuah ajang adalah pada tahun 1991. Artinya ada beberapa generasi supporter yang mungkin baru kali ini merasakan langsung bagaimana rasanya melihat timnas Indonesia mengangkat trofi juara. Dan yang bikin semakin spesial, gelar ini didapatkan di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah dilewati final yang dramatis melawan Thailand. Nah, Indonesia yang sama udah juga mencatat sejarah sebagai juara edisi perdana FIFA Asian Cup. Jadi bukan cuma mengakhiri penantian panjang aja, tapi skuad Garuda juga menjadi tim pertama yang mengangkat trofi kompetisi tersebut. 35 tahun ya, ini bukan waktu yang sebentar. Makanya wajar kalau momen ketika trofi akhirnya diangkat terasa jauh lebih emosional insan muda, kayak ada vibes merindingnya gitu. Dari generasi ke generasi, dari kecewaan sampai akhirnya bisa merayakan kemenangan, perjalanan panjang itu akhirnya terbayarkan juga nih insan muda.

Ini say hello to grand opening Ramela Cultural Tasty of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar kamu gak salah paham, Hotel His di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus kinep buat bisa enjoy fasilitas cafe, coffee tiam, lunch atau sekedar hunting makan enak di sini. Nah, Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dengan suasana yang modern, estetik dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Moga soal dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Nah, buat kamu yang nyari tempat makan dengan suasana yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang, gak usah moncang lagi. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Tasty of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Tasty of Indonesia, Tasty of Comfort, enjoy the vibes.

Hey, insan muda, itu dia ada beberapa track juga tadi udah menemani kamu di pagi harinya ya. Sebelum kita muterkan lagu track lagi, insan muda di sini Haider punya informasi lagi untuk kamu. Insan muda, setelah membawa Indonesia juara ya FIFA Asian Cup, John Herdman akhirnya buka suara soal keberhasilan skuad Garuda. Nah, Herdman menyebutkan gelar ini sebagai salah satu pencapaian yang paling istimewa dalam perjalanan karirnya. Apalagi Indonesia berhasil melewati final yang sangat ketat dan harus ditentukan lewat adu penalti. Nah, menariknya juga yang samuda, Herdman juga menjelaskan soal pilihannya menempatkan beberapa pemain bertahan sebagai eksekutor penalti yang samuda. Ternyata keputusan itu bukan asal pilih aja, karena sehari sebelum pertandingan seluruh pemain sudah menjalani latihan penalti. Wah, berarti udah ancang-ancang nih takutnya penalti insan muda. Dan hasil latihan tersebut, tim pelatih menganalisis siapa yang paling klinis dan paling percaya diri dalam mengeksekusi penalti, dan akhirnya para pemain yang dianggap paling siap itulah dipercaya maju. Dan hasilnya, keputusan tersebut terbukti tepat insan muda. Indonesia menang 4-2 dalam drama adu penalti dan akhirnya mengangkat trofi FIFA Asian Cup 2026. Buat Herdman, insan muda, kemenangan ini bukan cuma soal satu pertandingan aja. Ini jadi bukti kalau pengalaman dari kekalahan-kekalahan sebelumnya bisa menjadi modal untuk membangun mental dan kepercayaan diri dari timnya. Dan sekarang setelah 35 tahun menunggu, Indonesia akhirnya punya alasan baru untuk merayakan sepak bola, insan muda.

Okay, saudara masih ditemani dengan Haidar ya di acara Jogging Joget in the Morning ya, pastinya kasih informasi ter-up to date untuk menemani kamu di pagi harinya. Setelah tadi kita membahas full timnas Insan Muda yang kita berbahagia di hari ini Insan Muda, kali ini Insan Muda kita bakal membawakan informasi yang lainnya. Ada yang beda dari program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, Badan Gizi Nasional atau BGN sekarang mulai melakukan uji coba pembagian MBG dengan sistem parasmanan Insan Muda, mirip seperti yang diterapkan di Jepang. Nah, uji coba ini Insan Muda mulai dilakukan lebih dari 60 dapur SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta sampai Jayapura. Nah, jadi kalau di Jawa Barat belum sampai ini Insan Muda untuk parasmanan ternyata ya. Kalau biasanya makanan udah dibagikan dalam bentuk porsi masing-masing, dalam sistem baru kali ini makanan akan dibawa ke kelas dalam kondisi hangat kemudian disajikan secara parasmanan. Lebih setuju ini sih menurutku. Nah, menurut bagian juga cara ini diharapkan bisa membuat makanan yang diterima siswa tetap lebih fresh dan juga hangat, sekaligus juga mengurangi jeda waktu antara makan selesai dimasak sampai disantap siswa Insan Muda. Nah, jadi emang konsepnya bukan mengubah siapa yang memasak makanannya, tapi lebih ke bagaimana makanan tersebut disajikan di sekolah. Dan ini Insan Muda menurutku lebih setuju seperti ini sih ya, karena ya biar terlihat juga dan juga porsi masing-masing orang tuh berbeda kan, takutnya ya gak kemakan jadi mubazir Insan Muda. Jadi ya lebih baik jadi prasmanan Insan Muda ya. Dan kita bakal cut dulu Insan Muda beberapa track juga untuk menemani kamu di pagi harinya. Ini ada lagu Backstreet Boys ya, requestan dari live TikTok juga, dengan lagu Virgil Save of My Heart.

Oke, tadi ya Insan Muda ya, Sepuluh Napasku, lagu dari Dewa ya, yang intro ganteng tuh ya kata orang-orang Insan Muda. Dan kita bakal lanjut lagi di pembahasan yang dimana kalau dengar kata prasmanan mungkin nggak kebayang tinggal ambil makanan sendiri. Tapi dalam uji coba yang begini ini Insan Muda, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu siswa juga dilibatkan dalam proses penyajiannya. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi gini Insan Muda, jadi nantinya siswa akan dibagi dalam kelompok piket yang berisi sekitar 5-6 orang. Mereka bertugas membantu melayani teman-temannya saat waktu makan. Nah, jadi para siswa yang bertugas kemungkinan akan menggunakan selmek atau mungkin sarung tangan saat menyajikan makanan yang sama muda. Jadi ya biar gak kotor kena seragam juga kan. Nah, konsep ini terinspirasi dari sistem yang ada di negara Jepang yang sama muda, dimana kegiatan makan di sekolah juga bisa menjadi bagian dari proses belajar dan membangun tanggung jawab siswa. Jadi bukan cuma soal makan sampai kenyang juga, tapi siswa juga diajak belajar bekerja sama, melayani teman, dan juga bertanggung jawab terhadap kegiatan makan bersama di sekolahnya. Nah, sementara untuk makanannya sendiri Insan Muda tetap dimasak oleh SPPG. Jadi nggak terlibat tuh, siswa nggak akan masak Insan Muda. Nah, kemudian dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat untuk disajikan ke kelas. Dan kelanjutannya seperti apa Insan Muda? Jangan kemana-mana, stay tune terus di MBS Radio, karena kita bakal kalah lagi dengan beberapa tag untuk menemani kamu di pagi harinya.

Oke, sama ada masih bareng Haidar yang temen kamu di acara jogging joget in the morning dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 7 lebih 51 menit ya. Wow, gak kerasa banget Insan Muda ya, mau masuk di jam 8 lagi aja nih. Dan kamu udah sampai rumah kah Insan Muda? Atau mungkin sampai sekolah ya yang baru pulang nih karena si malam tadi Insan Muda ya baru pulang rumah nih. Ya selamat beristirahat mungkin Insan Muda, dan buat kamu yang mau bermulai aktivitas, semangat selalu Insan Muda. Nah, kita lanjut lagi Insan Muda pembahasan yang sedang kita bahas tadi soal MBG yang jadinya prasmanan Insan Muda. Nah, Insan Muda ya, selain makanan yang diharapkan lebih hangat dan juga fresh, ada alasan lain kenapa sistem prasmanan ini sedang diuji coba. Karena BGN berharap sistem tersebut bisa mengurangi risiko makanan mengalami kerusakan karena terlalu lama menunggu sebelum dikonsumsi. Betul banget, biar nggak ada keracunan lagi tuh. Nah, selain itu, sistem prasmanan juga dinilai bisa membantu mengurangi makanan yang terbuang. Dilaporkan juga ya, dari laporan awal yang diterima dari BGN, tingkat makanan yang habis dalam uji coba ini cukup baik. Karena kalau masih ada makanan, siswa juga bisa mengambil tambahan sesuai kebutuhan. Jadi bisa nambah nih Insan Muda. Dengan begitu, makanan yang tersisa atau terbuang alias food waste bisa ditekan Insan Muda. Tapi untuk saat ini, BGN belum memastikan apakah sistem prasmanan ini nantinya akan menggantikan seluruh sistem MBG yang sudah berjalan. Jadi uji coba ini Insan Muda masih terus dilakukan ya, dan juga diharapkan bisa diterapkan lebih luas dan hasilnya memang sesuai harapan. Jadi menariknya juga nih Insan Muda, buat kamu nih ya, lihat perkembangannya, apakah nantinya makan siang di sekolah bakal bener-bener berubah jadi model prasmanan seperti itu, atau mungkin ya seperti yang semula aja Insan Muda. Kita tunggu hasilnya uji coba nanti Insan Muda.

Oke, insan muda yang sama muda, gimana nih pagi harinya yang sama muda ya? Rating pagi hari kamu, apakah bahagia atau kurang bahagia, atau bahagia sekali atau kurang bahagia sekali? Tapi harusnya bahagia sih insan muda ya, karena di mana kapan lagi insan muda kita mengangkat semalam ya kan trofi Indonesia insan muda. Nah, kali ini ada berita yang sangat mengejutkan nih insan muda, yang cukup bikin menakutkan. Apaan tuh? Ini dia insan muda, ada kabar dari Rusia yang cukup bikin perhatian dan khusus di dunia kesehatan dan juga penelitian. Seorang perempuan berusia 28 tahun yang bekerja sebagai teknisi laboratorium di Institut Penelitian Anti-Pest Irtux ya, di Siberia meninggal dunia setelah mengalami pneumonia yang sampai sekarang belum diketahui penyebabnya yang sama deh. Jadi fenomena yang belum sampai sekarang itu diketahui penyebabnya. Yang bikin kasus ini jadi sorotan, laboratorium tempat korban bekerja memang khusus menangani penelitian penyakit menular, termasuk PES atau yang kita kenal sebagai wabah Black Death insan muda. Nah, tapi sampai saat ini pihak berwenang di Rusia belum memastikan kalau penyakit yang menyebabkan korban meninggal memang berasal dari pekerjaan di laboratorium. Jadi untuk sementara statusnya masih sebagai kasus infeksi yang penyebabnya belum diketahui insan muda. Yang ditakutinya tuh ini peneliti di laboratorium Rusia meninggal, penyebabnya masih misteri dan takutnya itu virus nih insan muda ya. Dan kita bakal bahas selanjutnya, tapi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di NBS Radio, karena kita bakal putarkan beberapa track lagi untuk pemirsa kamu di pagi harinya. Ada Treasure If I.

Oke, insya Allah kita lanjut lagi pembahasan yang sedang kita bahas ini yang sangat memperhatinkan insya Allah, sangat mengejutkan juga ya. Nah, insya Allah setelah kematian peneliti tersebut, otoritas Rusia langsung mengambil langkah kepencegahan. Yang rumah sakit tempat korban sempat dirawat menerapkan karantina dan orang-orang yang diketahui melakukan kontak dengan korban juga ditempatkan dalam pengawasan. Nah, laporan media juga yang sama menyebutkan jumlah orang yang menjalani karantina atau observasi mencapai sekitar 200 orang. Wow, banyak banget insya Allah. Nah, selain itu sejumlah layanan di rumah sakit tersebut juga dibatasi ya, karena pasien yang sedang menjalani perawatan tidak langsung diperbolehkan pulang. Sementara juga penerima pasien baru juga sempat dihentikan. Nah, lokasi yang sendiri berada di Selkov, wilayah Istruk ya, di Siberia, tidak jauh dari Danau Baikal yang cukup dekat dengan perbatasan Rusia-Mongolia. Nah, meski langkah pencegahan dilakukan, otoritas Rusia menyatakan situasi epidemiologis di wilayah tersebut masih stabil insan muda. Yang ditakutinya apa? Yang ditakutinya itu virus insan muda. Virusnya itu jangan sampai mirip-mirip di tahun 2020. Waduh, virus corona tuh insan muda yang gak tanya libur 2 minggu tiba-tiba libur 2 tahun. Waduh, ngeri banget tuh.

Oke, sahabat masih bareng Haidar yang temen kamu di Jogging Joget in the Morning. Dan masih dengan informasi yang sama nih Samude ya, sampai saat ini memang ada dugaan yang dimana tadi kita sedang membahas peneliti yang ada di Rusia yang Samude ya, peneliti di laboratorium di Rusia tuh meninggal dunia. Penyebabnya masih misteri. Dan kali ini ada dugaan yang Samude, dugaan pes masih belum terbukti. Jadi yang Samude sampai saat ini memang ada hubungan bahwa korban mungkin meninggal akibat penyakit pes. Nah, dugaan ini muncul karena korban bekerja di laboratorium yang memang meneliti penyakit tersebut. Tapi penting dicatat ya, belum ada konfirmasi resmi bahwa korban meninggal karena pes yang Samude. Apalagi karena terjadi kebocoran atau penyebaran penyakit di laboratorium, pihak Rusia menyebutkan juga korban meninggal akibat pneumonia yang penyebabnya tuh belum diketahui Samuda. Mereka juga mengatakan bahwa dari sampel pasien tidak ditemukan seperti kayak mikroorganisme yang berkaitan dengan tugas profesional korban. Bahkan organisasi kesehatan atau WHO menyebutkan mereka masih berkomunikasi dengan pihak Rusia dan juga minimal resiko terhadap masyarakat umum saat ini masih rendah. Nah, ini Samude ya. Jadi untuk sekarang kasus ini masih dalam penyelidikan dan masyarakat diminta enggak langsung percaya berbagai spekulasi yang beredar. Yang jelas pihak berwenang tetap melakukan langkah pencegahan dan juga pemantauan untuk pemeriksaan situasi tetap terkendali Samude. Ya, jadi mungkin ada berita-berita hoax kalau mengatakan hal ini virus inilah, virus itulah Samude ya. Jangan terlalu dipikirkan juga, jangan langsung percaya Samude. Karena ini belum dikonfirmasi bahwa emang betul karena virus atau karena penyakit lain atau karena pes Samude. Dan yang pastinya kemana-mana kita bakal lagi dengan beberapa track untuk menemani kamu di pagi harinya. Ada Masdo dengan lagu berjudul Dinda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan muda ya, masih bareng Haidar di jam 8 lebih 36 di acara Joget in the Morning, yang dimana cuaca di luar sana sudah terlihat mulai cerah. Insan muda ya, walaupun ada sedikit awan mendungnya, karena mungkin kita mengintip lagi insan muda perkiraan cuaca, karena yang dimana kalau perkiraan cuaca itu bisa berubah-ubah di setiap jamnya insan muda ya. Dan kalau tadi itu di perkiraan cuaca bakal ada turun hujan untuk di jam 1 siang hingga di jam 3 sore nanti. Dan ternyata insan muda, setelah Haidar membuka kembali ya dari laman BMKG, yap, ternyata betul sekali berubah insan muda. Yang dimana perkiraan cuaca insan muda ya, dari pertanggal 9 Oktober 2009, tanggal 6 Oktober 2026, di jam 9 maksudnya, di jam 9 insan muda ya, dengan yang dimana diperkirakan cuaca akan cerah berawan ya. Bisa kita lihat cuaca hari ini di jam sekarang tuh udah mulai cerah berawan insan muda, cerah dengan berawan mendung insan muda, dengan suhu diperkirakan di 29 derajat celcius. Untuk di jam 10 nya insan muda masih tetap sama ya, dengan cuaca nih perkirakan bakal cerah berawan dengan suhu yang meningkat lebih hangat di 30 derajat celcius. Dan untuk di jam 11 insan muda bakal berawan atau mungkin mendung ya, di jam 11 hingga di jam 6 sore nanti, 16 ya, atau di jam 4 sore nanti insan muda, dengan suhu yang menurun ya, dari 30 hingga di 26 derajat celcius nanti di jam 4 sore insan muda. Jadi yang dimana di tadi kita waktu jam 7 ya, jam setengah 7, perkiraan cuaca itu masih terlihat di jam 1 hingga di jam 3 sore nanti itu bakal hujan, ternyata berubah insan muda menjadi berawan di perkiraan cuaca laman BMKG. Yap, dan kita lanjutnya insan muda, untuk di sore harinya di jam 5 tepatnya akan cerah insan muda dengan suhu yang bersekitaran 24 derajat celcius. Dan untuk di jam 6 malam insan muda diperkirakan juga masih akan cerah hingga di jam 7 malam insan muda dengan suhu yang stabil di 22 derajat celcius. Dan untuk di jam 8 malam hingga jam 11 malam ini kembali berawan insan muda dengan suhu diperkirakan di 21 derajat celcius stabil hingga di jam 11 siangnya nanti. Dan ternyata emang cuaca itu insan muda bisa berubah-ubah, tidak bisa langsung ditebak secara fakta apakah bakal hujan atau tidak ya. Jadi yang pastinya kamu harus selalu bawa jas hujan ataupun payung ya, terlebih emang cuaca hari ini sulit ditebak insan muda.

Okay, someone in the void, Best FM, Skobis number 1 hits music station. Gak kerasa banget ya, udah di jam 8:43 yang dimana udah waktunya Haidar untuk pamit. Terima kasih buat kami yang udah stay itu dimanapun, yang di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang bekerja di hari ini, Insan Muda ya. Tetap semangat dan juga bahagia selalu, Insan Muda. Dan juga jangan lupa harus stay tune di NBS Radio. Karena di next acara masih bakal ditemani sama Haidar di acara Indonesia Satu Aja, kamu bisa banget request lagu pop Indonesia, Insan Muda ya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai Mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hit music station. Halo insan muda, ketemu lagi bareng Haidar di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Nah, jadi mungkin buat kamu yang ingin ditemani lagu favoritnya untuk di aktivitas pagi harinya dengan lagu pop Indonesia, boleh banget insan muda. Kamu bisa banget request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook dan Best FM, di instastory Instagram, atau juga join di live TikToknya di NBS Radio Live. Dan yang pasti yang sama udah di sini Haidar sampai jam 11 siangnya nanti ya, untuk menemani kamu untuk memutarkan lagu-lagu favorit kamu pop Indonesia. Pop Indonesia ya yang sama udah ya, karena hanya di Pop Indonesia di Indonesia Satu Aja memutarkan satu soundtrack Indonesia.

Insan muda, kamu lagi cari poin baru? Tenang, ada si Marcel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Nah, di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada aksesorisnya. Si Marcel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Marcel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Marcel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belajar di si Marcel.

dari Gabriel Fernaldi ya, Cimariku. Waduh, itu lagu emang kayak kecintaan banget yang sama dia sama seorang. Dan kita bakal masuk ke sesi request yang sama dia, yang pastinya kamu bisa banget request lagu pop Indonesia di acara Indonesia Satu Aja yang pastinya 100% memutarkan track Indonesia Insamuda. Dan di sini tadi udah ada request lagu dari Bang Jorley yang pengen lagunya Reality Club yang Close to You jauh. Atau diganti katanya Feby Putri Tanpa Pamrih. Tapi ternyata belum ada juga ya Feby Putri Tanpa Pamrih, dan mungkin kita bakal next dulu aja kali ya sambil nunggu request ulang. Di sini ada Bang, tadi itu Bang Odang ya? Elgana. Katanya pengen lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh. Dan juga tadi ada Bang Odang baru Bang Odang yang katanya pengen lagu Vanessa Zee yang judulnya tuh Menjauh. Oke, langsung aja dia Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Okay, Insya Allah masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Indonesia Satu Aja yang menerkam 100% terbaik Indonesia Insya Muda. Dan kita langsung baca tulisan kamu yang ada kali ini tuh di Facebook lagi ya, Facebook dulu nih. Di sini ada Kak Eli Agustin yang katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, pagi juga. Jadi pukul 2 Sudoharjo, Sidoharjo hadir ya, sekolah Indonesia Doharjo hadir katanya, siap. Ada Kak Ella juga di sini. Kak Ella, selamat pagi Haidar, pagi juga request lagunya Pengen Pelarian dari Keisha. Dan salamnya buat Haidar aja, semoga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama, Pelarian dari Keisha. Oke, Keisha Levronka ya. Oke, aman banget, kita simpan di track pertama untuk Kak Ella. Dan nextnya di sini ada Abah Waisel Samperangan juga ya, dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Kang Haidar, siang kembali, selamat bertugas sampai tuntas dan salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih dari Gianyar Bali ya. Oke, itu dia dari sementara dari Facebook Insya Muda baru segitu ya. Dan di nextnya mungkin kita bakal beralih di Instastory Instagramnya ada ZRN ya, yang ngetepin lagunya Reality Club yang Close to You Jauh. Oke, nah tadi udah masuk dalam track juga ya, cuman tidak jadi diputarkan. Dan langsung aja kita putarkan mungkin ya, ini dia Close to You Jauh, Reality Club.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang masih bareng Haidar yang temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja mengutarakan 100% Reiki Indonesia. Dan kita langsung masuk ke sesi request lagi yang sama di sini ada Bang Rijal ya, yang katanya pengen dibuterin lagu dari Panji Sakti yang Kepada Nur. Oke, boleh banget. Kita simpan di track ke 1 nih untuk Bang Rijal. Dan nextnya di sini ada juga dari Mohan ya, Bang Mohan yang katanya pengen dibuterin lagunya Wisnu Santika featuring Aris Mana yang Aku Harus Pergi. Dan oke, lebih itu sudah ada 2 track yang harus kita putarkan. Ini dia Panji Sakti Kepada Nur.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, semuanya masih bareng Haidar, teman kamu di acara Indonesia Satu Aja ya. Yang pastinya di sini Haidar juga sambil live TikTok. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu bisa banget join ya di NBS FM Sukabumi. Langsung join aja. Dan oke, kita langsung muterin lagu-lagu yang udah kamu requestin. Di sini ada dari Kak siapa tadi tuh di live TikToknya itu dari yang request lagu si Potret, Bang Mizan request lagunya si Potret. Oke, aman banget ya. Dan di nextnya kita muterkan lagu dari Semata Karnamu, Mario G. Klau. Dan tadi itu dari siapa ya, Angin Duduk kalau gak salah ya. Oke, kita simpan di track kedua ya. Dan ini dia lagunya untuk kamu, si Potret, Trienal.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ahora que hay una que se me acuerda. Me curas.
1: Oke, sama itu dia semata karama dari Gay Cloud ya, Maria Gay Cloud. Dan kita langsung putarkan lagi juga yang suara kas lagu. Di sini ada dari Kayani yang kata pengen dibuat lagunya dari Nadif Basalama yang bergema sampai selamanya. Oke, aman banget ya, udah kita simpan di track pertama. Dan juga ada Bang Angin Duduk pengen lagu Fish yang O2. Dan oke, kalau begitu udah ada 2 track dan ini dia untuk kamu.

Halo insan muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Tasty of Indonesia di The Wonti Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lunch, atau sekedar hunting makan enak di sini. Nah, Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dengan suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Nah, mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Nah, buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang, gak usah wancang lagi. Ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Tasty of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Tasty of Indonesia, tasty, the comfort, enjoy the vibes.

Okay, yang sama dengan masih bareng Haidar yang temen kamu di Malaki, kalau bukan di acara Indonesia Satu Aja yang pastinya memutarkan 100% track Indonesia. Dan sementara waktu udah menunjukkan di jam 10 lebih 33 menit ya, udah menuju di siang hari yang sama deh, dan kita bakal langsung bacakan lagi yang udah request lagu favorit ya. Di sini ada dari Karicha Kurnia, katanya pengen lagu Jaga Terasa, dan tapi sudah diputarkan ya tadi di awal banget. Udah ada yang request juga tadi. Dan di sini ada requestan dari Tense ya, katanya pengen lagunya Nadine Amizah yang reservasi untuk dua. Okay. Reservasi untuk dua boleh banget. Dan juga ada Asa Fars yang katanya pengen lagu depan Duras Sun, apa yang Sunshine ya. Okay, Sunshine depan Duras. Tapi kalau nggak salah depan Duras yang Sunshine itu lagunya bahasa Inggris ya, karena walaupun depan Durasnya dari Indonesia tapi dengan teksnya bahasa Inggris, jadi kita nggak bisa putarkan. Okay. Mungkin kita bisa ganti dengan lagu yang lainnya. Jadi boleh request ulang lagi aja. Dan nextnya di sini kita beralih, ada dari In Blue yang katanya pengen lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Boleh. Okay, udah berarti udah ada dua track ya. Nah, Dinamiza dan juga Fajar Nur, dan dia reservasi untuk dua.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insomnia gak kerasa banget ya waktu udah nunjukin jam 10 lebih 45 menit yang dimana udah waktunya Hidar untuk pamit juga. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Dan tapi sebelum pamit, kita bakal bacain dulu yang belum terbacakan. Ini ada requestan dari Insasori yang katanya pengen lagunya For Invents yang penyangkalan ya, dari Duduk Angin. Dan juga di sini ada dari KDD yang pengen lagunya Budi Doremi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan ini untuk jadi closing song ya untuk di Indonesia Satu aja yang sama muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya, yang di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin yang sambil kerja juga yang sama muda. Terima kasih dan juga mohon maaf bila salah kata selama ada pengudara di sini bertugas pamit undur diri. See you next time and bye bye.

Pagi Insan Muda, 92.1 Trembes FM, Sukabumi 91 Hits Music Station. Selamat siang Insan Muda. Dan di siang harinya ditemani bareng Shiva ya, seperti biasa di hari Selasanya sampai dengan jam 2 siang nanti di acara FYP For Your Page. Oke, dan seperti biasa nih Insan Muda ya, di acara FYP ini kita bakal bahas gitu kan ya, berita-berita yang lagi viral pastinya. So, makanya buat kamu nih yang penasaran, hari ini tuh ada yang lagi rame tuh apa sih? Wajib banget di Buzz Station di acara FYP sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insyaallah masih bareng Syifa tentunya di acara FYP for your page. Dan insan muda, kita di sini bakal bahas tentunya info-info yang lagi viral pastinya insan muda. Ini tuh nih ya, lagi-lagi ada yang lagi viral tuh tentang perselingkuhan nih insan muda ya. Yang mana itu emang lagi rame banget ya di sosial media gitu. Mungkin kamu sempat lihat juga fotonya gitu kan, ada seorang ibu sama anaknya terus cerita nih ternyata tentang perjalanan hidup setelah berpisah sama suami nih insan muda. Namanya tuh Dwi Setyowati ya. Dwi tuh sekarang tuh menjalani hidup sebagai single mom dan juga fokus ngurus putrinya. Tapi ini kalau lihat kehidupannya sekarang ternyata perjalanan sampai di titik ini tuh ya enggak gampang ternyata nih insan muda. Di sini Dwi tuh cerita ya, dulu tuh rumah tangganya tuh berantakan, dia tuh mengaku mantan suaminya tuh berselingkuh dan enggak memberikan nafkah nih insan muda. Bahkan dia tuh menyebut nih ya, perempuan yang diduga jadi selingkuhan mantan suaminya itu adalah seorang LC ya. Ya, yeah, you know lah ya. Aku gak bisa sebutin secara lantang gitu kan ya. Atau nih, lady companion sama muda. Ya, namanya masalah rumah tangga gitu kan, pasti emang gak gampang ya. Apalagi nih kalau udah ada anak pastinya. Tapi nih, Dwi tuh akhirnya tuh memilih buat jalan terus ya, dia tuh fokus sama anaknya, terus juga mulai bangun usaha sendiri. Sampai sekarang dia tuh bisa menjalani hidupnya sebagai single mom sambil membesarkan putrinya pastinya. Nah tapi nih insan muda ya, ceritanya tuh kemudian makin rame gitu kan ya, karena ada kabar soal kondisi mantan suaminya. Katanya nih sekarang mantan suaminya itu justru mengalami stroke di usia 40 tahun. Terus gimana nih kondisi mantan suaminya sekarang? Nah kita bakal lanjut ya setelah kita cut sama lagu dulu kali ya, nih biar makin penasaran juga nih yang pada denger. Tapi nih sebelum itu Syifa ada info dulu nih insan muda buat kamu. Mungkin di sini tuh ada yang lagi cari handphone baru gitu kan, karena bentar lagi juga tahun baru, handphone juga harus baru gak sih insan muda. Nah tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana tuh ya kamu tuh mau tuker tambah bisa, terus juga mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel ini tuh adalah toko handphone terlengkap ya di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis di si Mastel. Ada juga CCTV, Smart TV maupun laptop, pokoknya ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan kalau kamu mau hubungin WhatsAppnya dulu gitu kan bisa ya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, okay, so udah masih bareng Syifa tentunya di acara FYP for your page. Dan kita di sini masih bahas tentang berita yang tadi Insan Muda ya. Soal ceritanya Dwi ini yang emang itu lagi viral banget gitu kan ya. Nah, jadi Insan Muda ya, setelah mereka tuh berpisah, Dwi tuh memilih fokus sama anaknya dan juga usaha yang dia bangun nih. Sementara nih, dari postingan yang beredar juga nih ya, mantan suaminya tuh sekarang tuh disebut mengalami stroke dan juga harus menggunakan kursi roda. Usianya tuh juga masih sekitar 40 tahunan gitu kan ya. Dan gak cuma itu aja nih Insan Muda, mantan suaminya juga disebut sudah ditinggalkan oleh pasangan barunya yang dimana itu tuh selingkuhannya dulu itu loh. Yang katanya sih teman lamanya gitu kan ya. Nah, di sini juga Dwi sendiri tuh sempat menuliskan komentarnya juga di media sosial. Dia tuh menyinggung soal mantan suaminya yang dulu disebut enggak memberikan nafkah dan juga berselingkuh. Sampai ada satu kalimat yang kurang lebih ngegambarin kayak perasaannya kayak ya hidup emang kadang kidding gitu kan ya. Tapi nih, dibalik cerita yang rame ini, Dwi tuh kelihatannya emang udah lebih milih fokus ke kehidupannya sekarang ya. Dia tuh tetap mengurus anaknya, terus juga bangun usaha dan jalani hidup ya sebagai single mom pastinya. Cuma ya ini tuh perlu diingat juga nih Insan Muda ya, cerita soal perselingkuhan, nafkah, sampai kondisi mantan suaminya ini tuh itu bersumber dari unggahan media sosial Dwi ya, dan juga akun yang membagikan kisah tersebut juga. Jadi emang ini tuh belum ada klarifikasi juga ya dari suaminya gitu kan, ataupun kayak dari si mantan selingkuhannya ini gitu kan. Jadi emang kita tuh kayak gak bisa langsung menganggap semua detailnya tuh sebagai fakta yang emang udah terverifikasi gitu kan. Tapi ini kalau dari sisi Dwi sendiri gitu kan, kelihatan banget kalau emang sekarang tuh dia tuh milih buat terus jalan lah gitu kan ya. Karena ya emang kadang gitu kan, setelah hubungan berakhir, hidup kita tuh emang gak langsung jadi lebih gampang sih pastinya. Tapi ya bukan berarti juga hidup kita tuh harus berhenti di situ juga gitu kan ya. Namanya hidup gitu kan ya, harus tetap berjalan gak sih?

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Iya, Insan Muda masih bareng Syifa tentunya di acara FYP For Your Page. Dan udah jam 12 aja nih Insan Muda ya. Udah masuk ke jam makan siang, jadi jangan lupa untuk makan siangnya terlebih dahulu Insan Muda ya. Dan jangan lupa juga ini karena cuaca juga kan tadi tuh panas gitu. Meskipun emang sekarang tuh sempat agak redup sih, tapi tetap aja jangan lupa untuk minum air putihnya juga ya biar gak dehidrasi. Oke deh, dan di sini kita bakal bahas-bahas berita yang lagi rame lagi gitu kan Insan Muda. Nah ini tuh ya, kalau kamu buka media sosial gitu kan dari semalam sampai sekarang kayaknya udah susah ya buat gak nemu soal Timnas Indonesia, ya gak sih? Soalnya itu lagi rame banget dibahas nih Insan Muda. Indonesia tuh akhirnya berhasil nih jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 nih setelah ngalahin Thailand lewat adu penalti. Dan kalau kamu semalam nonton pertandingannya pasti tahu sendiri lah ya, ini tuh final yang gak bisa ditonton sambil santai gak sih? Karena ya dari awal aja udah tegang gitu kan ya. Karena emang di sini tuh Indonesia tuh sempat unggul dulu nih lewat gol Dean James di menit ke 84, tapi emang cuma beberapa menit kemudian Thailand tuh berhasil nyamain skor jadi 1-1. Nah masuk extra time bukannya makin tenang malah makin deg-degan nih Insan Muda. Thailand tuh berhasil bikin Indonesia tuh tertinggal gitu kan ya 2-1 lewat Poradol Kamrasme ya di menit ke 110. Nah di posisi kayak gini tuh kan biasanya udah mulai mikir, aduh jangan sampai kalah di final gitu kan ya. Tapi ternyata Indonesia tuh belum selesai Insan Muda. Menit ke 116 nih ya, Elkan Bagot berhasil nyamain skor jadi 2-2 ya. Sampai 120 menit selesai nih gak ada gol tambahan. Akhirnya ya udah penentuan tuh harus lewat adu penalti gitu kan ya. Dan di babak tos-tosan di Indonesia tuh berhasil menang 4-2 nih. 4 penendang Indonesia tuh berhasil masukin bola, sementara 2 penendang Thailand tuh gagal nih Insan Muda. Indonesia pun resmi nih jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan karena ini nih merupakan edisi perdana gitu kan ya, gelar ini tuh juga jadi trofi pertama Indonesia juga di level Asia Tenggara. Makanya gak heran ya kalau dari semalam sampai sekarang tuh masih ramai banget dibahas di mana-mana gitu kan ya. Nah selain soal juaranya ada juga nih satu hal lagi yang ikut bikin penasaran juga. Ranking FIFA Indonesia sekarang gimana nih Insan Muda? Nah kita bakal bahas ya setelah lagu-lagu ini.
1: As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen. All my people.

Oke, semuanya masih bareng Shiva ya, tentunya di acara FYP for your page. Oke, tadi kan kita tuh lagi bahas gitu kan tentang FIFA ASEAN Cup 2026 yang dimana Indonesia tuh resmi juara nih insan muda. Nah kan, selain orang-orang masih ngomongin kemenangan Indonesia atas Thailand gitu kan ya, ternyata banyak juga nih yang langsung kepo sama ranking FIFA. Indonesia abis juara naik berapa peringkat ya? Nah jawabannya nih insan muda, Indonesia tuh sekarang tuh ada di peringkat 117 dunia. Tapi jangan salah, sebelumnya tuh Indonesia juga ada di 117. Jadi emang bukan langsung naik gara-gara juara ya. Yang berubah itu jumlah poinnya. Sebelum final, Indonesia tuh punya poin 1163,16 poin ya. Setelah pertandingan gitu kan ya, poin Indonesia tuh bertambah nih, sambil berubah 3,35 ya, jadi 1166,50 poin. Lumayan banget gak sih? Nah yang menarik justru jaraknya tuh sama ya, negara di atas kita gitu kan ya. Terus juga nih Kazakhstan yang ada di peringkat 116 tuh punya 1166,65 poin. Artinya Indonesia tuh cuma beda 0,15 poin aja, tipis banget kan. Jadi ini sebenarnya ya posisi Indonesia tuh udah dekat banget nih buat naik satu tingkat. Tapi ini ranking ini tuh masih bisa berubah karena emang peringkat FIFA resminya tuh baru diumumkan besok ya, di Rabu 7 Oktober nih insan muda. Jadi emang kita tuh tunggu aja nih update resminya nanti. Tapi ya terlepas dari rankingnya nanti naik atau belum gitu kan ya, yang jelas nih Indonesia tuh udah berhasil bikin sejarah gak sih insan muda, juara FIFA ASEAN Cup edisi pertama ya, setelah melewati final yang isinya tuh 120 menit pertandingan plus adu penalti juga gitu kan ya. Ya pantas aja sih kalau emang sampai sekarang tuh masih rame banget gitu kan ya, diomongin di mana-mana, karena ya akhirnya setelah sekian lama gitu kan ya, trofinya tuh beneran pulang gitu kan ke Indonesia nih insan muda. Siapa sih yang gak bangga ya guys insan muda.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Akin Samudia masih bareng Shiva ya di acara FYP for your page. Dan gak kerasa nih, udah hampir jam 1 aja nih Insan Muda ya. Di luar juga ini udah mulai mendung-mendung. Apakah akan hujan lagi kayak kemarin? Karena kemarin kan juga hujan gak sih Insan Muda? Dan lumayan gede ya kemarin juga hujannya. Oke nih Insan Muda, dan kita masih bakalan bahas info-info yang lagi viral gitu kan ya. Dan Insan Muda, kamu sempat lihat gak sih video yang lagi rame banget gitu kan dari Makassar nih Insan Muda. Jadi ada video fashion show yang digelar di acara ulang tahun seorang selebgram, namanya tuh Karaeng Wawang ya. Nah yang bikin video ini tuh jadi sorotan nih, fashion show-nya tuh diikuti sejumlah waria nih Insan Muda. Video itu tuh kemudian beredar di media sosial dan juga langsung banyak banget dibahas ya. Sampai akhirnya Insan Muda ya, di sini juga Kesbangpol Makassar juga ikut cari tahu soal acara ini juga. Karena waktu itu tuh mereka tuh bilang masih mau cari informasi lengkap dulu ya. Mulai dari acaranya di mana, terus juga siapa yang ngadain, sampai siapa aja yang terlibat juga. Jadi emang belum bisa langsung disimpulkan macem-macem, cuma dari video yang beredar aja gitu kan pastinya. Nah dari video yang beredar sendiri nih ya, kelihatan emang beberapa peserta tuh fashion show jalan sambil nunjukin kostum mereka ya. Dan ternyata nih acara tersebut tuh emang bagian dari pesta ulang tahun dari selebgram ini, yaitu Karaeng Wawang ya. Nah Karaeng tuh sendiri tuh akhirnya tuh buka suara karena emang acaranya tuh mulai ramai dibicarakan ya. Dia tuh bilang dari awal pesta ulang tahunnya emang dibuat secara private. Yang datang juga katanya tuh orang-orang yang emang dia undang, mulai dari teman dekat sampai keluarga. Terus nih soal fashion show yang jadi sumber keributan ini sebenarnya buat apa sih gitu kan ya. Nah kita bakal lanjut lagi nih Insan Muda setelah lagu-lagu ini.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Iya, 92.7 FM Sukabumi number one hits music station. Masih di acara FYP nih, Insan Muda bareng Shiva pastinya yang masih temenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Oke, kita bakal lanjut lagi nih ya untuk bahas nih soal fashion show yang dimana itu sempat ramai banget karena emang ada warianya nih, Insan Muda. Yang dimana itu di Makassar ya, FYI Insan Muda ya. Nah jadi nih di sini tuh selebgramnya itu ya, yaitu Karang Wawang tuh akhirnya tuh kasih klarifikasi nih lewat media sosialnya. Dia tuh bilang fashion show itu tuh sebenarnya cuma bagian dari hiburan di pesta ulang tahunnya aja. Lebih tepatnya nih ada apresiasi best kostum buat tamu yang datang dengan kostum mereka kan. Jadi emang menurut Karang nih ya, fashion show itu tuh nggak dibuat untuk kampanye ataupun mempromosikan LGBT seperti yang ramai dituduhkan. Dia juga nih menegaskan kalau emang dari awal acara ulang tahunnya tuh emang private birthday party ya, makanya dia tuh ngerasa pemberitaan dan juga potongan video yang beredar tuh udah bikin orang-orang tuh salah paham soal acaranya. Sementara itu nih di sini juga Cash Bang Paul Makassar juga emang sempat turun ya untuk menelusuri informasi yang beredar juga, karena saat video itu pertama kali viral gitu kan ya, mereka juga belum tahu detail soal lokasi dan juga siapa penyelenggaranya. Jadi emang kalau misalnya kamu lihat kasus ini tuh berseliweran di media sosial kamu gitu kan ya, yang perlu digaris bawah itu adalah nih, jadi emang si video fashion show-nya tuh emang ada gitu kan ya, acaranya juga emang bagian dari ulang tahun Karang Wawang. Dan Karang juga udah memberikan klarifikasi nih soal maksud acara tersebut juga. Sementara nih soal tudingan bahwa acara itu tuh merupakan kampanye LGBT, Karang sendiri tuh membantahnya ya. Jadi emang jangan sampai cuma karena kamu lihat gitu kan ya potongan video beberapa detik terus langsung bikin kesimpulan sendiri, Insan Muda. Karena ya pastinya nih ya, ternyata cerita di balik video yang viral itu tuh ya nggak sesimpel yang kelihatan di layar gitu, Insan Muda. Jadi emang jangan sampai kamu tuh berasumsi dulu lah gitu kan ya.

Ya, masih di acara FYP Insan Budaya, masih bareng Syifa juga pastinya yang temenin kamu dengan info-info yang lagi viral nih Insan Muda. Oke, dan ini ada yang lagi viral lagi nih Insan Muda ya. Ada satu acara yang lagi rame banget nih dibahas. Namanya tuh Orkestra Experience ya. Jadi nih konser orkestra ini tuh harusnya tuh digelar minggu kemarin ya di kawasan BSD Tangerang. Tapi ini yang bikin heboh, konsernya tuh malah batal mendadak nih Insan Muda. Dan ini tuh bukan dari jauh-jauh hari gitu kan ya batalnya. Penonton tuh udah pada datang ke venue, bahkan tinggal sekitar 30 menit nih sebelum acara tuh dimulai. Baru ada pengumuman kalau pertunjukannya tuh dibatalin. Kebayang gak sih kayak kalian udah beli tiket, udah siap-siap gitu kan. Udah apa buat cewek-cewek udah make up mungkin ya gitu kan ya. Yang berjam-jam itu udah pilih-pilih baju, udah datang ke lokasi. Tiba-tiba malah gak jadi nonton gitu kan ya. Makanya di sini tuh kayak banyak banget penonton yang akhirnya tuh kecewa dan juga curhat di media sosial nih Insan Muda. Pihak penyelenggara sendiri tuh bilang kebatalan itu tuh terjadi karena ada kendala teknis yang nggak terduga, katanya mereka mereka tuh bilang gitu kan ya. Pertunjukannya tuh bakal dijadwalkan ulang. Tapi nih ternyata nih Insan Muda, masalahnya tuh nggak berhenti di pembatalan konser aja. Karena sekarang nih kasus ini tuh udah sampai ke polisi juga nih. Ada salah satu pemegang tiket yang melaporkan pihak penyelenggara ke Polres Tangerang Selatan ya atas dugaan penipuan atau penggelapan Insan Muda. Nah terus polisi sekarang udah sampai mana nih? Kita bakal lanjut ya setelah lagu-lagu ini. Dan ini juga ada info dulu buat kamu juga nih Insan Muda. Ini tuh ada info spot kuliner baru nih yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini ya buat kamu warga Sukabumi gitu kan ya. Nah, saya hello nih, itu keren opening Ramela Cultural Test of Indonesia di The Boti Hotel and Convention Sukabumi nih Insan Muda. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Manajemen ini tuh terbuka banget ya buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, terus juga lounge ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau kayak solo dining, family time, meeting bareng kolega gitu kan ya, sampai bikin acara gathering gitu kan ya. Tempatnya tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign ya buat langsung datang. Pokoknya gak usah deh wacana lagi gitu kan ya. Langsung aja nih ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu nih Ramela Cultural Toast of Indonesia di The Boti Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Oke, Sobuda masih bareng Shiva ya di acara FYP for your page. Dan tadi kan kita lagi bahas gitu kan ya tentang orkestra experience yang kemarin tuh sempat batal mendadak nih Insan Muda. Nah, setelah kejadian itu tuh ramai di media sosial gitu kan ya, ternyata nih ada penonton yang milih buat lapor ke polisi. Laporannya tuh masuk ke Polres Tangerang Selatan di hari Minggu 4 Oktober kemarin ya. Dan sekarang polisi tuh bilang laporan itu tuh emang udah diterima dan juga Satreskrim tuh sedang melakukan penyelidikan juga. Jadi emang belum ada kesimpulan kalau emang ini tuh penipuan gitu kan ya. Polisi tuh masih cari tahu juga nih sebenarnya apa sih yang terjadi. Sementara ini dari pihak penyelenggara juga nih mereka tuh sebelumnya tuh udah minta maaf juga atas pembatalan yang mendadak itu. Mereka tuh bilang nih acaranya tuh bakal dijadwalin ulang gitu kan ya. Dan tiket yang udah dibeli tuh tetap berlaku ya buat jadwal baru katanya. Jadi emang buat yang gak bisa datang nih di jadwal pengganti ada opsi refund juga katanya. Tapi di sisi lain juga nih Dewan Kesenian Jakarta juga ikut mengeluarkan imbauan ya supaya masyarakat tuh lebih hati-hati juga sebelum membeli tiket ataupun ikut acara orkestra experience. Karena mereka juga nih minta calon penonton tuh memastikan dulu ya siapa penyelenggaranya, terus juga legalitasnya, lokasi, jadwal, sampai informasi pembayarannya juga. Jadi emang sekarang tuh kasusnya tuh masih berjalan juga, polisi tuh masih menyelidiki juga nih. Sementara nih penonton juga masih menunggu kejelasan soal tiket mereka. Karena ya kalau kamu udah niat datang buat nonton gitu kan ya, udah bayar tiket, bahkan kayak udah sampai ke venue gitu kan ya, terus ya acaranya tuh kayak batal, ngedadak gitu aja gitu kan. Wajar gak sih kalau akhirnya tuh banyak yang bertanya-tanya juga, ini tuh sebenarnya ada apa sih gitu kan. Karena kayak bener-bener hamin 30 menit bayangin gitu kan. Kebayang sih kalau misalnya kita udah nyisihin waktu yang harusnya di hari itu kerja, tapi kayak kita ambil cuti gitu kan ya. Tapi tiba-tiba gak jadi kan, emang nyesek banget gak sih Insan Muda. Jadi ya kita tunggu aja nih hasil penyelidikan dari polisi juga ya soal kasus orkestra experience ini Insan Muda ya, karena emang masih terus berjalan juga kan ya. Oke nih Sobuda, karena waktu juga terus berjalan gak kerasa banget ya, ini udah ada di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara FYP. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Kevin di acara selanjutnya di acara NBS Daily Top 30. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit sama Sobuda. See you next time and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Welcome everyone, 92.3 BS FM Sukabumi, number one hits music station. What's up Isamuda, I'm in Kevin pertama. And welcome back again Isamuda. Dan di siang harinya Kevin temani Isamuda di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show in Town. Dan kita bakalan hitung mundur lagi nih. Cari terpanas di minggu ini Isamuda, dan kita bakalan hitung mundur dari urutan ke-30. And this is number 34 this week. Tracknya dari Lil Nas X, World's Greatest. Dan ini Isamuda previewnya untuk kamu. Everybody.

Ya, World's Greatest dari Lil Nas X adalah lagu yang menurut aku tuh enak banget, sama udah cozy banget kalau misalkan kita dengerin sore-sore kayak lagi di jalan gitu, sama udah kita nikmatin pemandangan dengan lagu ini, bahwa rasanya kayaknya kawin banget nih. Ini bentuk selebrasi juga Insan Muda dari Lil Nas X ya, atas perjalanan hidupnya dari masa lalu yang sulit Insan Muda sampai akhirnya mencapai kesuksesan. Jadi benar-benar definisi from zero to hero, dan sekaligus juga menjadi persembahan emosional untuk mendiang ibunya, yaitu Tamikia Hill. Ya pasti Insan Muda, Lil Nas X aja yang namanya sebesar sekarang, dulu ternyata pernah sesusah itu hidupnya Insan Muda. Dari masa lalu yang sulit sampai sekarang ke puncak kesuksesan. Nah, lagu ini tuh menggambarkan hal seperti itu, biar kita tuh gak patah semangat Insan Muda buat ngewujudin apa yang kita impikan. Satu track lagi dari Lil Nas X yang masuk ke Indoly Strike, dan ini dari Bara Suara Api dan Mimpi di urutan ke-29, dan ini previewnya.

Bersuara api dan mimpi, Samuda, biasanya air dan api, ya kan, minyak dan air, kali ini api dan mimpi loh, Samuda. Bersuara itu menceritakan tentang semangat perjuangan, keberanian, dan pentingnya persatuan gitu loh, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, Samuda. Jadi merupakan metafora rintangan gitu, dan lirik lagu itu menggunakan simbol seperti luka, api, asap hitam untuk ngegambarin kesulitan serta cobaan yang ada di dalam hidup. Tapi by the way, lagunya kayak lagu kemenangan gak sih? Kayak semangat itu kayak opening ceremony atau closing ceremony kemenangan, ya Samuda. Wah, kayaknya enak banget nih diputerin tadi malam harusnya ya, pas Indonesia memenangkan piala. Dan kita lanjut lagi, Samuda. Satu trik belakangnya bara suara, ada Stepan Pasaribu puterin Andi Rianto dengan judul lagu Siapa Yang Tahan. Kali ini kita melo sedikit, Samuda.

0: Kalau lagu yang satu ini, itu aku malah keinget lagu Fajar Nur yang Salah Apa Aku, yang sama dia ketika hubungan, yang rasanya tuh udah gak worth it lagi buat dijalanin ya, toxic itu. Makanya kenapa Stephen ini bilang ya, siapa sih yang tahan dengan hubungan yang seperti ini. Sedangkan kalau Fajar Nur itu kan Salah Apa Aku, kayak aduh aku salahnya apa ya di hubungan ini. Kurang lebih sama, sosok orang yang tersakiti di situ sama muda. Dan lagu ini tuh tentang titik jenuh seseorang juga, yang dia tuh lelah bertahan dalam hubungan yang toxic relationship akibat pasangan yang egois dan keras kepala sama muda. Dan lagu itu menggambarin seseorang yang terus-terusan juga diberi luka, alih-alih kebahagiaan yang dapat tapi malah rasa sakit ya sama muda. Dan ini adalah perjuangan yang berat juga. Dan pastinya siapa sih yang tahan dengan hal seperti ini dalam sebuah hubungan? Yang pasti kita mending menyerah aja gak sih sama muda. Kita mundur bukan karena kalah, tapi kita lelah. Siapa yang tahan? Dan untuk lagu lengkapnya bakalan aku puterin di sini sebagai new entry for this week sama muda. Pastiin kamu requestin lagu ini biar lagunya mungkin bisa naik chart ya sama muda. Dan aku bakalan balik lagi nanti kita preview dari urutan ke-27 dan seterusnya ya. So, stay tuned only one 92.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry for this week.

Stefan Pasar Ibu, siapa yang tahan Nisa Muda ya. Lagunya tuh bener-bener dalam banget Nisa Muda, menusuk ke tulang iga ya. Yang sakitnya jadi sakit banget karena ngerasa relate aja gak sih buat sebagian orang Nisa Muda. Dan kita masuk di urutan ke-27 Nisa Muda. Kita preview-preview lagi, dan di urutan ke-27 ada lagu yang sebelumnya di new entry, Rizky Febian, Adu Pandang. Dan ini previewnya untuk kamu.

Adu pandang itu adalah momen ketika kita bertemu sama seseorang. Gak sengaja nih, sama muda kita melemparkan pandangan kita tertuju pada satu orang. Tapi orang itu ngerespon. Nah, beradu pandanglah kita di sana, sama muda. Dari mata turun ke hati, dari situ langsung ada perasaan yang berbeda gitu sama muda, ya kan? Something different. Terus lanjutlah sama muda. Kita jadi kepikiran terus sama dia dan rasanya ingin memilikinya. Pernah gak sih kamu di era seperti itu sama muda? Benar-benar fall in love ya. Satu track banget dari Rizky Febian, masih Indolis Rake, dan kali ini dari Juicy Lucy. Baik hati.

kalau yang ini ngomongin mantan. Mantan yang baik hati, Cia. Mungkin 80% orang gak akur sama mantannya. Blokir-blokiran, ya kan. Ada yang jadi orang asing. Tapi ada juga yang memang mantan kandung gitu. Jadi baik hati gitu loh. Udah mantan tapi dia tuh masih bikin kangen, masih bikin takjub. Tingkahnya tuh masih bikin kita salting ya. Pernah gak sih kamu ketemu mantan yang seperti itu masa muda? Ngingetin kayak, kamu jangan lupa ya kalau gak sama aku. Makannya dijaga, cila. Baik hati. Makin baik, makin susah kita move on-nya. Iya gak sih? Satu trik belakangnya dari GC Lucy, masih Indolistrik. Dan kali ini ada Pamungkas, Adam.

Ya, tracknya dari NPD ya. NPD dengan lirik yang terkadang misterius tapi suaranya selalu serius ya. Satu lagi samudera kita masuk di urutan 22 nih, Anima featuring Lisa with Bad Angel. Dan ini previewnya.

Oke, semuda itu dia lagunya dari Anima featuring Lisa ya. Yang tahu gak sih semuda, fun fact-nya lagu ini sebelum ada di posisi ke-22 sekarang itu pernah jadi lagu pertama loh semuda di chart top 40. Cuman ya ada masanya juga. Ternyata sekarang bisa turun sejauh ini semuda, tapi tetap ada di chart ya. Dan ngomongin soal masa ya, ya terkadang memang semuanya itu tuh gak ada yang abadi gak sih Samuda, termasuk kehidupan. Dan seperti ada ya, di lagu ini Samuda Sina Spero, yang itu menggambarkan sesuatu yang emang gak abadi, The Visitor. Dan ini dia Samuda previewnya untuk kamu.

Ya jadi si Raspiro itu yang sebenarnya di lagu ini menceritakan ya bahwa kehidupan tuh sifatnya sementara aja dan perasaan berada dalam hubungan yang enggak punya tempat tetap. Jadi kita nih yang dengerin itu dibaru sebagai pengunjung gitu ya, visitor samuda yang suatu saat ya kita harus pergi dari setiap fase kehidupan. Dan ini ngajarin kita untuk menerima bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Sedih, sesedih apapun, senang, sesenang apapun, ya semuanya sementara ya samuda. Dan ini ngegambarin rasa sakit atau kesadaran saat berada di dalam suatu hubungan atau momen yang tidak permanen. Jadi kayak, it's okay, semuanya bakal berlalu. Jadi ya kita nikmatin aja apapun yang ada dalam kehidupan kita yang semudah semua proses kita nikmatin. Karena ya semua bakal berakhir juga, entah itu senang atau sedih, kita harus menikmatinya. Oke, dan yang semudah aku di sini masih ada beberapa countdown juga yang belum aku preview. Sementara aku bakalan cut dulu dengan beberapa track ya. So, stay tune only on 92.3.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan insya Allah kamu masih kepin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan kita udah memasuki track ke-20 di minggu ini. And congratulations, kita bakal preview WST songnya. Dan di urutan ke-20 ada dari Taylor Swift with Passion Zero. Dan ini previewnya untuk kamu.

Ya pasti Zero dari Taylor Swift, Misa Muda. Ini tuh kayak POV cewek yang dia tuh diputusin nih sama mantannya. Terus si ceweknya ini tuh gak mau orang lain ngerasain apa yang dia rasain. Akhirnya si cewek yang tadi diputusin ini yang ngasih-ngasih tahu tuh orang-orang yang dekat sama mantannya ini, hati-hati dia tuh orang gak bener sebenarnya. Karena dia tuh ngerasa pasien zero. Karena kalau di dalam dunia medis, pasien zero itu adalah orang pertama kali ya. Kayak misalkan orang yang pertama kali kena COVID, orang pertama kali kena PES. Nah di sini sama udah pasien zero-nya itu Taylor sendiri. Bahwasannya dia pernah jadi orang yang tersakiti. Dan salah satu tagline dari Taylor Swift ini ada salah satu tagline dari A28 Rising, Nona dengan track berjudul Star.

Satu tagline dari Nonai Samuda, ini ada kolaborasi epic menurutku karena ini collab-nya Wisnu Santika barengan Tihara Andini. Siapa yang gak tahu sama Wisnu Samuda? Wisnu tuh bener-bener terkenal sama electronic dance music and clubbing gitu kan. Terus lagi ditambah Tihara Andini yang suaranya tuh husky khas penyanyi ballad. Nah, ini digabungin gimana jadinya? Nah, seperti ini.

Ya, Tiara Andini yang sempat berkolaborasi dengan Wisnu Santika lewat lagu terbaru berjudul Sumpah Percuma. Sebenarnya lagu ini itu bisa dibilang ya baru dari Tiara, cuman kalau ngelihat tangganya ini di September bulan kemarin ya, sama udah. Dan lagu ini ngehadirin perpaduan vokal pop Tiara Andini dengan musik elektronik khas Wisnu Santika. Dan untuk secara keseluruhan ya, sama udah, Sumpah Percuma ini bercerita tentang kesepian di balik pencapaian seseorang. Jadi mungkin si tokoh di dalam lagu ini tuh dia tuh berhasil ngejar apa yang dia ingin ya, sama udah. Mimpinya tuh benar-benar terwujud, tapi ada beberapa waktu dia tuh ngerasa kesepian gitu, semuda. Jadi dia ngerasa percuma dengan apa yang dia punya sekarang karena dia tidak memiliki cinta. Nah, itu semuda yang bikin dia kosong. Jadi Sumpah Percuma ini tuh gak hanya bercerita juga tentang keinginan punya pasangan sih. Lagu ini tuh juga refleksi tentang kebutuhan ya manusia ya, semuda. Pada dasarnya kan kita makhluk sosial ya, kita butuh banget yang namanya pasangan buat ya sekedar buat tukar pikiran gitu ya, semuda. Buat sekedar curhatin isi hati itu juga bisa banget, karena kita terkadang kalau malam hari ngerasa butuh banget pasangan ya. Dan satu lagi ternyata bakalan aku preview, dan ini dari Yura Yunita nih, yang kemarin ngeprediksi Indonesia itu seri sama Thailand terus menang di penalti. Dan bener nih, samuda, Yura Yunita dengan lagu berjudul Pertiwi.

Itu gokil banget sih sama ada postingan yang semalam aku lihat ya. Jadi Don Maula tuh kayak ngeposting, ya Yura gimana nih Indonesia versus Thailand, katanya menang nih. Walaupun seri tapi nanti penalti menang. Eish, bener memang ya. Emang prediksinya tuh gak meleset ya. Dan yang sama ada lagu Pertiwi sendiri itu tuh lagu terbaru dari Yura Yunita. Yang ini tuh emang bener-bener enak banget. Dan sebelumnya ini ada di posisi ke-20 ya. Sekarang naik beberapa peringkat ya Samuda. So, aku bakalan puterin terkelengkapnya. Jadi buat Insan Muda, jangan pindahin frekuensinya kamu. Stay tune bareng Kevin di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show in Town. Be strong and keep shining on.

Ya, lagu Mahal Ini Semudah yang memperlihatkan sisi emosional seseorang yang bertahan cukup lama meskipun hubungannya yang dijalani itu enggak lagi memberikan ketenangan. Perasaan kecewa ini tuh berkembang dari luka yang dipendam hingga kesadaran untuk menerima kenyataan Ini Semudah. Dan ya, rasanya itu kayak percuma enggak sih Ini Semudah? Kita udah bertahan lama-lama dalam hubungan tapi luka dan keresahan yang dipendam itu kayak enggak selesai-selesai. Buat dijalanin pun ya rasanya makin sakit setiap harinya. Jadi ya kata percuma ini jadi gambaran gitu loh. Titik lelah setelah berbagai usaha tidak membawa perubahan ya kan. Jadi ya mending kita pergi dan ya melepaskan semuanya enggak sih? Salah satu tagline dari Mahal Ini ada Fajar Nur, salah apa aku?

Ya Fajar Nur dengan lagu Selapa Aku Semuda yang sering bolak-balik di chart 1, 2, 3 akhir-akhir ini, yang sekarang ada di posisi kedua dengan ya menceritakan tentang ya sama kayak Mahalini tadi, percuma ya Semuda. Jadi hubungan yang rasanya tuh kayak berjuangnya tuh kok sendirian terus ya. Rasa-rasanya tuh kayak aku tuh udah berjuang terus tapi gak pernah ada feedback yang sama. Hubungannya tuh berjalan seperti dipertahanin sama satu orang aja. Biasanya tipikal hubungan kayak gini, kalau kitanya udah nyerah, ya udah hubungannya gak akan lanjut. Karena yang pertahanin selama ini ternyata kita-kita juga. Dan kadang kita ada bertanya juga sama diri sendiri, kayak salah apa sih aku sampai diperlakukan seperti ini. And this is number one, and congratulations Nabila Taqiyah. Tak semudah Home Pimpin. This is number one for this week.

Nabila Taki atas Mudah Mempimpah, Aisyah Muda. Lagu yang mana ya, tentang dinamika hubungan yang cinta yang rumit gitu loh. Aisyah Muda penuh penantian, ketidakpastian, dan ya rasa kecewa. Jadi ini merupakan metafora permainan anak-anak, siapa sih yang gak tahu sama Mudah Mempimpah ya. Dan ini kegunaan permainan tradisional sebagai perbandingan gitu loh, bahwa memilih atau menyelesaikan masalah dalam hubungan orang dewasa itu ternyata gak semudah melompat atau menentukan giliran dalam sebuah permainan gitu loh. Jadi kayak ya, kalau di Mudah Mempimpah kan kita tahu nih, Aisyah Muda yang mana yang putih, yang mana yang hitam, menunjukkan itu gampang banget tinggal bolak-balik telapak tangan aja. Tapi nyatanya hubungan dewasa itu gak semudah itu, Aisyah Muda. Ya rumit ternyata buat jalanin. Dan Aisyah Muda, itu dia untuk lagu di minggu ini ya, di NBS Daily-nya. Dan aku ucapin thanks for your decision, and sorry to say juga kalau aku ada salah-salah kata. Aisyah Muda, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu ya. Abis ini aku bakalan temenin Aisyah Muda kembali di prime time. See you next time. Bye.

Welcome to 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore semuda, how are you today? Dan kembali Kevin yang mengudara temenin kamu di prime time. Dan insya muda, cuaca agak sedikit mendung ya di sore ini. Jadi buat kamu yang mau keluar, kayaknya mending bawa payung atau jas hujannya dulu insya muda. Tadi kamu kehujanan ya di jalan. Dan Kevin temenin insya muda dengan info traffic tentunya. Dan informasi seputaran Sukabumi dan sekitarnya juga Kevin bakalan puterin lagu-lagu enak. Jadi buat semuda jangan pindahin frekuensinya kamu.

Miliki only one 92.3 Best FM suka bumi senam rumahan hits music station. Dan sekarang udah jam 16:34. Kita bakalan spill lagi nih Islam Muda. Info lalu lintas untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Oke, coba kita bakalan mulai Islam Muda untuk ngelihat titik kemacetan yang ada di Jalan Siliwangi dulu kali ya Islam Muda. Kita lihat Islam Muda di sini tidak ada kemacetan yang berarti sih di Jalan Siliwangi. Hanya memang ada sedikit pemadatan aja di sekitaran pertigaan Prana ya, tapi itu nggak panjang. Cuman di daerah situ aja Islam Muda. Terus kita bakalan tarik garis lurus ke bawah ke pertigaan di pintu Hek nih Islam Muda. Ini ada kemacetan, kita spill jalan era akustasi Islam Muda Jalan Nasional 3. Ini kemacetan mulai dari belokan pintu Hek aja udah macet Islam Muda. Terus dilanjut dengan pemadatan yang cukup panjang sampai ke sekitaran jalan ini Samsi. Cukup panjang ya Islam Muda untuk pemadatan dan sisanya lancar. Terus terjadi lagi pemadatan Islam Muda di sekitaran SPBU Pertamina Ciawi di Cibodas, sampai nanti pemadatannya itu berakhir di Jalan Ciawi Baru ya, di seberang Optik Islam Muda. Panjang banget Islam Muda untuk pemadatan ke arah Sukarajanya ya. Berarti itu kalau misalkan kita hitung rata-ratanya dari mulai belokan pintu ya gitu, kamu bakalan ketemu pemadatan yang berakhir di Jalan Ciawi Baru Islam Muda. Seudah ini Puskesmas Ciawi. Jadi benar-benar panjang banget Islam Muda. Tapi untuk arah sebaliknya itu justru agak sedikit melanda ini. Pemadatan itu dimulai dari pertigaan ini Ciawi Pasir ya, sampai nanti di Gang Adoa. Sisanya aman. Terus ada sedikit pemadatan lagi, sedikit-sedikit aja yang sambil pemadatannya itu dari sekitaran Gang Soleh ya, sorry Soheh, sampai ke Gang Arusnini untuk pemadatannya. Jadi cukup berbanding kebalik dengan arah Sukaraja. Memang mungkin sekarang udah jamnya pulang kerja ya, jadi buat Islam Muda mungkin yang rumahnya ada dari Sukaraja, Ciberem dan sebagainya, mungkin melewati Jalan Ciawi. Dan kenapa Jalan Ciawi ini terjadi pemadatan yang lumayan berarti ini, apalagi di Jalan Pembangunan Selakaso nih Islam Muda, ini terjadi kemacetan yang cukup panjang sampai ke Hermina Islam Muda, Hermina Sukabumi ya. Dan kita akan lihat lagi untuk titik kemacetan lainnya, itu ada di Otista Oto Iskandar Dinata Islam Muda. Ini ada cukup panjang dari mulai Jalan Manggis sampai ke perempatan Otistanya. Untuk arah sebaliknya itu dimulai dari Jalan Pertigaan Cimandiri sampai ke rel kereta Islam Muda, Tipar. Nah jadi itu dia untuk titik pemadatan yang aku spill sementara sampai sini dulu Islam Muda. So kita bakal lihat lagi dengan beberapa aspek buat kamu, jangan pindahin frekuensinya ya.

Will okay, only one 92 points Rainbow FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isam Huda, kamu masih Kevin temenin di prime time. Sementara sekarang udah jam 17.11 menit dengan keadaan di luar yang masih gloomy, Isam Huda. Tapi hujan sepertinya nggak turun sih, cuman emang agak mendung aja. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah, usahain bawa payung sebelum hujan. Dan ngomongin soal hujan, karena akhir-akhir ini tuh memang Sukabumi itu lagu sering-seringnya diguyur hujan, Isam Huda. Dan ini ada kabar nih dari Dinas Kesehatan Sukabumi yang menguji lab air tada hujan yang itu buntut 27 warga Gunung Guru diare massal. Jadi kemarin Isam Huda di Gunung Guru tuh ada warga sebanyak 27 orang diare massal gara-gara ini Isam Huda minum air tadahan hujan. Nah, jadi sebanyak 27 warga di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi itu dilaporkan mengalami gejala diare massal dalam beberapa hari terakhir. Ya, meskipun demikian, Dinas Kesehatan itu melalui puskesmas setempat memastikan bahwa kemunculan keluhan ini tuh terjadi secara bertahap dan memang tidak secara bersamaan gitu. Isam Huda, beda halnya sama yang keracunan MBG. Itu biasanya langsung tuh sekolahan langsung kena. Nah, ini beda. Isam Huda, jadi kayak bertahap gitu alurnya. Dan Kepala Puskesmas Gunung Guru Dr. Rizdi Pramesta itu menjelaskan bahwa informasi awal mengenai lonjakan kasus diare ini tuh diperoleh dari kader kesehatan salah satu bidan di desa serta pihak pemerintah Desa Cikujang juga. Dan menurutnya istilah diare massal ini mencuat lebih dikarenakan jumlah warga yang terdampak cukup banyak juga ya dalam satu waktu, Isam Huda. Dan berdasarkan hasil penelusuran tim medis di lapangan, gejala diare pada warga sebenarnya muncul secara bertahap sih, mulai hari Sabtu sampai hari Minggu, Isam Huda. Jadi nggak di hari yang sama. Nah, pihak puskesmas itu menerima laporan kondisi darurat ini pada hari Minggu sekitaran jam 12 siang, Isam Huda. Dan merespon laporan ini, tim medis langsung berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam dan tiba di lokasi sekitaran pukul 12.45 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pemetaan serta pemeriksaan door-to-door. Dan memang kasus diare ini tuh menyebar di 3 titik lokasi, yaitu di Kampung Gunung Guru, Kampung Lebak Muncang, dan Kampung Lego Kenyenang. Dan hasil pemeriksaan awal dan anamnesis petugas itu menunjukkan adanya dugaan ketertarikan gitu, Isam Huda. Keterikatan ya dengan pengguna air dan penampungan air hujan. Mengingat wilayah ini tuh sempat diguyur hujan deras juga di hari Jumat, Isam Huda, Jumat kemarin ya. Dan meskipun demikian, pihak puskesmas itu belum dapat menyimpulkan secara pasti apakah air tada hujan itu menjadi pemicu utamanya. Ya pasalnya sumber air yang dikonsumsi warga ya cukup bervariasi sih. Gak semuanya dari air hujan, ada juga yang dari air sumur, Isam Huda, air mata, enggak dong. Dan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian ini, Rizdi itu menyebutkan petugas puskesmas bersama Dinkes Kabupaten Sukabumi itu udah mengambil sampel air sumur dan air dari penampungan tada hujan milik warga ya. Dan kabar baiknya, warga yang terdampak sekarang udah berangsur membaik, Isam Huda. Dan dari total 27 warga yang mengeluhkan diare, ya mayoritas bergejalanya ringan sih, Isam Huda. Hanya ada 1 hingga 2 pasien aja yang memang mendapatkan perhatian yang khusus. Oke, semoga itu hati-hati lagi, Isam Huda. Ya, kita bisa lebih aware lagi sama sanitasi hygiene, karena air hujan yang turun itu tuh belum berarti aman buat dikonsumsi, karena takutnya dia menurunkan zat-zat yang berbahaya di udara. Terus kita minum itu bisa cukup berbahaya juga sih, Isam Huda, kalau kita konsumsi ya. Dan sementara Isam Huda, aku bakalan balik lagi di sini dan aku bakalan cut dengan beberapa track. So stay tune only 192.3, be strong and keep shining.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk

roti sisir, dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keambon Sunda Rasa, pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli di Keambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah pilih hotel ya, biar nggak salah pilih samudera, kamu bisa banget datang ke sini. Hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management itu terbuka banget buat umum. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, samudera, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Dan yang pasti, samudera, kamu mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman banget dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. We'll be right back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
2: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
3: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
4: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
2: Kalau nyari, nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Langsung ke sana kan, ke pila. Pas di pila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
5: Mainan.
2: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
4: Kepala Desa Ciherang menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
6: Setidaknya kita harus
7: waspada,
6: membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena anak kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
3: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
8: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
9: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonial. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih menurutnya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
8: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
1: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut, karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
8: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
3: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
10: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan, di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
5: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya adalah proses penyidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
7: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
11: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat dan dalam pokoknya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
7: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
3: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
12: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
13: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
12: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
13: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
14: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
14: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar rupiah dari berbagai jenis pajak daerah.
18: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksistensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
19: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya atau law enforcement untuk melunasi utang pajak termasuk penanggung pajak dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ya, Viewy Gaskin dari Matasan Garuda yang Samuda, vibes-nya tuh bener-bener kemenangan banget ya. Euforia kemenangan semalam ternyata terasa kembali di lagu Viewy Gaskin ini ya. Berapa timnas kita Insan Muda yang akhirnya bisa meraih kemenangan. Dan Insan Muda nih, Kevin ada informasi buat kamu yang lagi cari HP baru. Ini ada semasa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa dong. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Semasa adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesoris semasa juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di semasa. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi semasa sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235. Di Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Siwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang ya belanja di Simastel.

Ya, lagu yang penuh kenangan Nisa Muda dari Samson. Kalau kita dengar lagu ini tuh rasanya nge-throwback banget gak sih? Ya, walaupun sebenarnya kenangan terindah itu bukan cuma 32 menit dan

kebakaran juga, samudera. Ular sanca berukuran sekitaran 3 meter ini bikin pemilik warung di depan RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi itu panik. Ya, siapa yang gak panik? Coba tiba-tiba ada ular nih, samuda. Stonong boy gitu langsung masuk ya. Hewan berukuran besar ini tuh sempat masuk ke dalam warung sebelum keluar dan bersembunyi di sekitaran lokasi yang mana samuda keberadaannya ini tuh dilaporkanlah ke petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Sukabumi. Dan yang pasti samuda tim damkar pun langsung ya turun melakukan pencarian. Sanca

itu mengatakan pemilik warung kemudian meminta bantuan lah petugas damkar setelah ular berukuran besar itu berhasil diarahkan keluar dari warung. Dan mendapatkan laporan juga, semudah petugas damkar Martin itu mendatangi lokasi ya, dan melakukan penyisiran di sekitar warung, dan pencarian dilakukan untuk memastikan ular itu nggak pindah ke lokasi lain yang dapat membahayakan masyarakat. Semudah, karena yang mau bagaimanapun ular itu adalah reptil yang berbahaya, semudah. Makanya kalau kamu sekiranya ngelihat ular di pekarangan rumah, semudah ular apapun termasuk ular sanca, king cobra, jangan berani-beraninya kamu urusin sendiri, semudah, karena bisa berbahaya buat kamu. Seperti ini tawon Vespa juga, setahu aku itu berbahaya juga, lebah dan juga hewan-hewan lain ya. Dan yang pasti Samuda, setelah beberapa saat mencari, petugas akhirnya menemukan ular sanca ya di bagian belakang warung, dan lokasinya berada tepat di sekitaran pagar RSUD Pelabuhan Ratu. Dan akhirnya ular bisa diamankan ya, Samuda. Oke, dan yang pasti Samuda, informasinya ini tuh biar lebih warning alert aja sih buat kamu yang tiba-tiba nggak tahu kan ya, tiba-tiba kita ketemu sama ular yang Samuda, karena yang namanya bahaya tuh nggak ada di kalender. Nah, jadi kalau sekiranya kamu menemukan hal-hal seperti ini, tiba-tiba ketemu ular, langsung laporin ke damkar Samuda. Dan kita lanjut lagi puterin beberapa track untuk kamu, jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya ya.

Miloki Only One 92.3 BS FM Sukabumi number one hits music station. Dan Insan Muda gak kerasa udah di penghujung acara aja. Kevin temenin kamu untuk sore ini. Thanks for all yang udah stay tune. Sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin dengan penyiar lainnya di relasi, jadi pastiin kamu gak pindahin frekuensinya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, 92.3 FM, Sukabumi's number one hits music station. Di sana langsung di Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi. Halo Insan Muda, selamat malam. Dan malam harinya bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Relasi Request Lagu sini. Dan yang pastinya Insan Muda di sini kau bisa banget untuk request lagu favoritnya ya, dari Indolist, Oasis atau juga K-pop nih Insan Muda, sambil menemani di aktivitas malam harinya, terutama mungkin buat kau yang sedang dalam perjalanan yang sendirian. Tenang aja Insan Muda, kamu nggak akan sendirian kok, karena di sini Haidar bakal temuin kamu dengan lagu-lagu favorit kamu juga. Dan caranya gampang banget Insan Muda, langsung aja cek di Instastory Instagram terbaru NBS Radio. Nah di situ pasti ada video terbaru Haidar, dan kamu bisa langsung komen aja di question box-nya yang sama deh. Dan bisa juga di lewat Facebook ya, karena di situ juga ada postingan terbaru Haidar juga, dan kamu tinggal di komen aja yang sama deh. Dan sebelum kita masuk ke pembacaan request lagu, di sini ada opening song terlebih dahulu yang udah Haidar siapin. Ada Sheila Majid dengan lagu berjudul Dia. Ini dia untuk kamu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Oh ya?
1: Oke, Insan Muda masih bareng Haidar yang pastinya temenin kamu di acara relasi request lagu sini ya, yang pastinya sampai di jam 9 malamnya nanti. Dan kita langsung bacain yang udah request lagu favoritnya. Kita ke instastory Instagram dulu kali ya. Di sini diawali dari kawawat_h, katanya malam Kaidar, malam juga. Request lagunya pengen Mahal Ini yang judulnya Percuma. Oke, boleh banget, Percuma dari Mahal Ini. Kita simpan di track pertama ya untuk Kawawat. Oke. Nextnya ternyata di sini ada dari Zandra Clarissa, pengen Panji Sakti Sang Guru katanya. Sang Guru. Oke, udah Kaidar siapin juga di track kedua ini ya. Dan oke, lah begitu udah ada dua trik yang harus kita buat rekam. Dan tanpa berbahasa basi, ini dia Mahal Ini Percuma.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, sama dan masih bareng lagi dari temen kamu di acara relasi request lagu sini. Dan udah di jam 9 lebih 19 ya, lebih 35 menit. Dan kita langsung baca request lagu lagi aja, biar kamu gak menunggu lama yang sama muda ya. Karena di sini udah ada beberapa lagu yang kamu requestin yang sama muda ya, untuk menemani kamu di malam harinya. Tadi kan udah dari Instastory, sekarang kita ke Facebook yang sama muda. Di sini Kali Agustin katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Haidar, malam kembali dari Pekorongan Sidoharjo si Sukurono hadir, makasih sama-sama. Ada Bang Warsolik dari Antika hadir, ada Kak Ella juga. Selamat malam Haidar, mereka lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, terima kasih. Jangan Paksa Rindu, okay, aman banget lagunya, kita simpan di track pertama. Nextnya ada Kak Fitri, Haryati Fitri ya. Katanya Fitri Imut dari Cikaret pengen request lagunya The Roman, Ku Ingin Kamu. Kalau gak ada Hindia aja secukupnya, dan sayang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesial buat sang suami bawel ARW Nijam. Ku Ingin Kamu ya, coba kita cek dulu Ku Ingin Kamu. Ternyata gak ada di sini, adanya Ku Ingin Kau Tahu dari The Overtones sama Muil ya, yang Ku Ingin Bersamamu. Jadi yang secukupnya aja kali ya dari Hindia. Oke, kita simpan di track kedua untuk Kak Fitri. Dan BTW nih yang sama, mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Dan di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masal adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Masal juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 085721621621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, Insya Bunda masih bareng Haidar, teman kamu di acara Relasi Request Lagu sini ya. Dan yang pasti Insya Bunda kamu bisa banget request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook, di story Instagram, atau juga di nomor teleponnya di 0815149923. Dan tadi udah Haidar bacain yang di Facebook, kita kembali terlebih dahulu kali ya ke Insya story Instagram Insya Bunda. Di sini ada siapa lagi? Ini ada dari K.A.H. Gaf, katanya pengen remuk dari Angie Carvalho. Oke, remuk ya, kita simpan di track pertama untuk kamu. Dan nextnya di sini juga ada dari Acali, katanya selamat malam, request lagunya dari Efek Rumah Kaca yang Jingga. Jingga. Oke, lagu Jingga ini tuh outro-nya wow. Oh, wow banget Insya Muda ya, bikin betah banget kita dengerin di saat outro-nya Insya Muda. Keren banget sih emang lagu Efek Rumah Kaca yang Jingga. Simpan di track kedua untuk kamu. Dan oke, kalau begitu kita langsung putarkan saja kedua lagunya, di awal dari Angie Carvalho yang berjudul Remuk.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, yang sama dengan masih bareng Hagidar yang teman kamu di malam harinya. Di mana lagi kalau bukan di acara relasi request lagu sih ini. Yang pastinya menemani kamu di aktivitas malam harinya. Biar kamu semakin semangat, yang sama udah masih semangat gak sih beraktivitas malam hari ya. Harusnya masih tetap selalu bersemangat yang sama udah ya. Dan juga jangan lupa nih cukupi minum air putih yang sama udah ya. Terlebih sekarang cuaca juga lagi kurang bersahabat yang sama udah ya. Lagi masa transisi dari musim panas ke musim penghujan yang sama udah. Jadi cukupi juga minum air putihnya. Dan tadi ada penelpon ya yang tidak terangkat, boleh dia ditelepon lagi aja nih di nomor yang sama nih, langsung aja di 0815 1493923. Oke, sambil nunggu tadi nelpon ya, kita bakal bacain lagu yang udah di requestin dari insan muda. Oke, di sini ada di WhatsApp insan muda ya, ada dari Asri. Hai Kak Asri, pengen request lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Bisa diputerin ya Kak, makasih. Oke. Bisa dong, masa enggak bisa ya? Lagu yang Sembuh Kembali. Karena lagunya udah ada dalam track yang pastinya kita bakal putarkan. Dan kali ini disimpan di track pertama. Dan di selanjutnya nih, Insan Muda masih dalam WhatsApp-nya Insan Muda. Oke, di sini ada juga dalam Insta story WhatsApp ya. Ada dari Endah Warsa. Katanya selamat malam aja, mau diputerin dong lagunya. Pengen request lagu The Script yang Never Send Anything Quite Like You. Oke. Kita simpan lagunya di track kedua ya untuk kamu. Dan BTW nih yang semuanya, mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Cawangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya, tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi, jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh varian rasa, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, Mochi Keranjang, Mochi Jepang, Mochi Rainbow, Pai Susu, Pia Siliwangi, Kue Tempo Dulu, banyak lagi berbagai macam. Dan dapatkan promo

Okay, di sini di Facebooknya ada siapa aja yang sama dah? Sebentar kita cek dulu. Nah ini dia ada Bang Nyoman Landung dari Kalungkung Bali ada di sini. Terima kasih. Ada Agil Hendra Acih Maulana juga. Selamat malam. Marga lagunya Cuman Bana. Cuman Bana. Cuman Bana. Coba kita cek dulu ya. Ini judulnya Cuman Bana atau penyanyinya kah?

4 Langkat Sumatera Utara ya. Oke. Ada Bang Amiruddin yang mengirim emoticon kopi aja katanya sambil ngopi, siap. Dan juga ada Bang Asep Sepudin, malam Kak Haidar, merekas lagunya Slot Machine Walk the Earth, spesialnya buat Kak Haidar sobat juga sampai tuntas. Oke, kita cek dulu Bang Asep. Oke, lagunya udah aman. Kita simpan di track pertama untuk Bang Asep Saifuddin. Dan di selanjutnya yang sama di sini ada dari Dani Ahmad ya. Oh, ini kebalikan Ahmad Dani ternyata. Pengen lagu Ready Head aja yang Paranoid Android ya. Oke, kita simpan di track kedua untuk kamu. Dan oke, lagu itu yang sama langsung aja kita putarkan kedua track lagunya di India Slot Mission Walk the Earth.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih.
0: Ada rumah yang masih terjangkau.
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketplace.

Yap, yang sambungan masih bareng Haider yang temen kamu di malam harinya. Kalau bukan di acara Lasi, di mana lagi yang sambungan yang pasti di acara Lasi yang request lagu sini. Dan sementara waktu saya menunjukkan di jam 20.37 buat kita bakal baca yang lagi yang belum terbaca kan. Yang sambungan kita pindah lagi ke instastory Instagram. Di sini ada dari KAC underscore, katanya pengen dapet lagunya Tas Mudah Hompimpah dari Nabila Takia. Boleh Nabila Takia atas semudah pimpah, kita simpan di track pertama untuk kamu. Dan nextnya di sini ada juga dari In Ed Blue, Fajar Nur, Salah Apa Aku.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Oke, yang sabar gak rasa banget ya waktu dan juga ini jam 20 lebih 42 menit ya, dimana udah waktunya Haida putarkan dan request lagu yang belum terbacakan. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena di sini masih ada Haidar ya bakal temenin kamu. Dan tapi gak kan sendirian ya, bakal ada Abi Ragui juga yang temenin kamu di next acara, di acara Dating Dekat Aku Tanpa Ending. Dan kalau begitu di sini Haidar bertugas, pamit undur diri.

0: Halo, oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, Insan Muda, selamat malam.
0: Dan kita berdua temenin kamu ya selama 3 jam ke depan. Buat kamu yang sedang jomblo ataupun yang sedang overthinking malam ini, mending semuanya tuangin ya, kotakin.
1: Boleh banget, Insan Muda, sambil request lagu favoritnya, sambil juga kamu curhat di malam harinya di acara dating ya, dengan ikutan pending.
0: Dan kita juga bakal live di TikTok NBS FM, so stay tune.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat

0: Oktober ini ya.
1: Oktober udah.
0: Oktober udah mulai hujan soalnya.
1: Iya betul. Ya,
2: tapi kenapa ada apa namanya pengen join lagi gitu?
0: Enggak sih sebenarnya dari kemarin juga cuman emang kebetulan lagi aduh
1: sibuk banget nih. Sibuk. Bisa jam terbang gue.
0: Pusat dunia.
1: Dan betulnya pastinya kita di kalau di acara dating ada pembahasan percintaan. Kalau ini pembahasan yang cukup lumayan berat.
2: Berat sih, kata gue berat sih.
0: Berat. Aduh salah ya gue tanya sekarang lagi.
1: Beratnya ini lebih berat dari nge-gym ya. Oh iya, angkat beban juga lewat. Yaitu hubungan beda agama.
0: Tuh kan, salah kan? Kesannya kayak saya gitu pelakunya.
2: Saya dari awal nih, kenapa mau bahas apa nih?
0: Ngikutnya waktu program.
1: Nggak sih?
2: Apa
1: yang punya?
0: Kayaknya seru ya.
1: Coba keluar nih Abi.
2: Tergantung orangnya sih.

0: jadinya atau gimana?
1: Sama aja sih.
2: Beda moto hidup.
1: Sama aja sih sebenarnya, kayak yang jadi pembeda sama yang lain ya sebenarnya nggak ada. Yang mungkin jadi uniknya mungkinnya ya itu ada pastinya dong. Karena kan apa ya? Dan satu orang tuh gak bakal sama kayak semua orang gitu.
2: Ya,
1: pastinya
2: jelas.
1: Kayak gitu. Jadi ya setiap orang juga pasti ada keunikannya masing-masing juga gitu. Sebenarnya itu gak dibedain sama agama sih.
2: Tapi
1: ya sama karakteristik manusia aja.
0: Iya, tapi kan kalau agama ada agak sulit pilih makan misalnya. Yep. Kan ada agama yang gak boleh makan udang juga gak boleh kan.
2: Iya.
0: Ada.
1: Ada tuh. Emang apa?
0: Agama ada apa? Gak boleh makan daging sapi lah misalnya.
1: Oh iya, itu tahu gue.

0: Sayang, kita udah dapat catering. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, yang sama dan masih bareng kita bertiga ya. Untuk malam ini di acara dating ya.
1: Ya, iya, deket aku tanpa ending.
2: Tadi sampai mana?
1: Tadi itu
2: sampai nanya
0: sih. Sampai nanya keunikannya.
1: Keunikan perbedaan.
2: Bukan.
1: Apa tuh?
2: Kenapa kalau yang beda agama suka pada lama?
0: Oh iya.
1: Pada hubungannya kenapa pada lama? Karena biasanya kalau setahu aku ya, kayak teman-teman yang pernah hubungan lama tuh kayak saling apa ya, malah saling mengerti gitu, saling mengerti masalah, saling bisa menghargai juga katanya gitu.
2: Iya sih
1: katanya
2: ya.
1: Gitu kan
2: ya. Waktu itu lebih lama nggak?
0: Setahun doang sih. Nggak lama banget ya, sebenarnya
2: dibanding lama. Yang lain lumayan lah,
1: cukup lumayan lama.
2: Mantan yang kemarin gak nyampe.
1: itu mah paket kuota itu.
0: Masa tenggangnya habis gitu.
2: Habis billing gitu lah.
1: Iya, enggak diperpanjang gitu.
0: Training gitu lah, Bro. Ah, itu mah apa ya? Dibilang pacaran juga apaan itu. Oh.
2: Tapi mungkin emang bener bisa jadi karena saling menghargai jadi kayak lama-lama gitu
1: katanya gitu. Tapi biasanya kalau putus tuh biasanya jadi gini. Jadi polyculture atau enggak jadi penyakit gunung. Katanya gitu.
2: Ya
1: gitu.
2: Tapi iya. yang lama kan suka ada yang nyampe 5 tahun lebih. Itu tuh karena ada kayak berpikiran kayak nanti dia bisa login kok, nanti bisa. Itu apa gimana ya?
1: Mungkin bisa jadi seperti
2: karena
1: itu
2: kan,
1: ya.
2: Maksudnya kalau

0: agama tuh yang paling susah deh kayaknya.
1: Ya jelas.
0: Kalau misalkan LDR kan masih kayak oke lu bisa pindah nih nanti kesini atau gue yang kesana masih oke okay lah. Masih okay. Gitu.
2: Ya. Tapi masanya kan kalau agama kayak dari kecil tuh udah dikasih kepercayaan juga gitu ya kan. Dan dari orang tua juga gitu. Yeah. Itu kan keputusan yang cukup berat juga.
1: Soalnya agama tuh bukan personal doang kan, sama keluarga juga kan. Kadang kitanya emang udah bisa mau pindah atau login gitu, tapi keluarganya gak setuju.
2: Nah,
1: gitu.
2: Tapi kalau gue dulu
0: gak boleh maksain kan.
2: Tapi kalau gue dulu enggak.
1: Enggak apa?
2: Maksudnya ya keluarganya masih nerima gue gitu.
1: Oh, karena
0: ya mungkin baru.
1: Baru ya?
0: Mungkin. Nanti biasanya dijebaknya kayaknya kejebaknya udah lama tuh.
1: Iya.
0: 5-7 tahun misalnya itu kejebak tuh. Antara kan suka ada yang aduh mau, udah mau putus tapi kayak sayang nih udah berapa tahun gitu. Balik laginya ke antara sayang itu atau respect sama agamanya masing-masing sih.
1: Iya, iya biasanya kalau emang sebetulnya kalau hubungan beda agama tuh kayak udah tahu endingnya nggak sih?
0: Harusnya sih gitu.
1: Iya kan, udah tahu endingnya, entah mungkin ada yang pindah atau mungkin ya berpisah gitu kan.
2: Iya. Untuk kebanggaan kecilnya tuh ya paling salah satunya pindah gitu ya kan.
0: Tapi karena biasanya mungkin ada backgroundnya biasanya. Udah kayak misalkan kalau ada misalkan di luar sana yang kayak misalkan Abi nih sama si mantan yang dulu misalkan nih.
1: Misalkan.
0: Beda agama nih yang mantannya kan non muslim nih. Nah biasanya si mantannya ini backgroundnya tuh ada yang misalkan emang ada mualaf juga atau gimana ada background gitu juga tuh gitu. Jadi berkemungkinan gitu biasanya suka gitu-gitu. Jarang yang dari atasnya polos banget gitu, jarang biasanya.
1: Karena aku juga belum pernah sih. Dan juga dekat sama yang beda agama juga belum pernah. Kalau banget boy pernah belum? Kalau dekat doang nih kan pacaran belum pernah nih.
0: Mah ada aja pernah-pernah aja.
1: Deket pernah.
0: Deket doang mah.
1: Itu kenapa gak jadi tuh?
0: Kan endingnya gitu-gitu juga sih.
2: Udah ketebak endingnya dari awal. Kena spoiler.
1: Sebelum jadi udah ketebak gitu kan.
0: Kayak susah deh.
2: Susah deh gitu. Ya, kayak berat dijalannya juga gitu. Kayak mau dijalanin juga ntar endingnya ujungnya sama juga
0: ya sih. Jatuhnya takutnya kayak disangka cuma main-main doang. Gimana gitu kayak.
2: Kasian juga kan ya gak sih.
0: Betul. Jadi kayak kayaknya gak dulu deh. Paling beda suku lah.
1: Ya kalau beda suku masih aman. Ya
0: kanan gitu kan. Kiri lah.
1: Kanan kiri.
0: Ya emang gitulah mungkin kalau beda kepercayaan sih gitu. Susah sih.
1: Ya,
0: jangan kan beda kepercayaan. Beda suku aja udah susah kadang. Beda suku aja.
1: Yang katanya kan ada kayak Jawa Sunda enggak boleh.
0: Benar.
1: Terus apa lagi tuh?
0: Kalau katanya kalau cowoknya Sunda jangan sama ceweknya yang orang Jawa.
2: Jawa. Kan gitu. Itu teh kayak emang dari dulu apa gimana sih? Kayak
0: dari jatuh. Dulu gak mungkin baru-baru sekarang sih.
2: Maksudnya kayak apa sih itu mitosnya bakal kenapa gitu?
0: Kayaknya itu mah dari zaman waktu kerajaan-kerajaan deh setelah itu.
1: Yang masih dibawa-bawa ya.
0: Kalau gak salah kerajaan apa yang dari Sunda tuh
1: Majapahit.
0: Jadi diundang mau kesana di tengah jalan dijebak kayak diserang hingga ya udah gitu selesai gitu. Jadi ada dendam di situ kalau nggak salah sih gitu katanya. Tapi saya belum lahir ya zaman itu ya.
2: Buat kamu mungkin yang relate dengan pembahasan kita atau pernah apa sih punya hubungan yang beda agama gitu ya. Tuh, boleh share dengan apa namanya komen ataupun cerita lewat sosmed NBS Radio.

Halo insan muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. So say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekadar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makanan enak dengan rasa juara, pelayanan hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Alright, Insan Modaya, masih bareng kita bertiga di acara dating untuk malam kali ini.
1: Yup, udah ketika tanpa ending dan masih dengan pembahasan yang sama. Tadi itu di hubungan beda agama.
0: Betul.
1: Insan Muda. Yang dimana tadi kita udah memberikan persepsi masing-masing juga ya.
0: Betul.
1: Soal beda agama dalam hubungan gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya dari dampaknya sendiri gitu, gimana ya?
1: Nah, gimana tuh Bi? Ada dampaknya kah?
0: Udah pasti tadi kan kita spill kan dari keluarga. Itu konflik keluarga, udah pasti kalau misalnya ntar mau ke jenjang lebih serius gitu kan. Ujung-ujungnya kayak mereka berdua masih sayang tapi kayak terpisahnya tuh karena ya tembok yang besar itu gitu.
1: Kena karusannya gitu ya.
2: Tapi katanya nih ya, kalau gak salah sih ya.
0: Kenapa tuh?
2: Correct me if I'm wrong.
0: Cemio.
2: Katanya kalau misalnya kita ngomongin di muslim-muslim aja nih ya. Katanya kalau cowoknya muslim ceweknya beda itu masih enggak apa-apa katanya. Coba dicek deh kalau enggak salah.
1: Coba
2: Bi. Katanya sih gitu. Kalau ceweknya yang muslim enggak bisa.
1: Coba.
2: Cuman karena apa ya? Karena satu agama aja suka terjadi masalah jadi kalau satu ya apalagi beda gitu. Yang sesama aja suka ada ina inunya gitu kan, apalagi beda gitu.
1: Tapi
2: makanya para ulama kayak yaudah deh gitu.
1: Tapi kalau dari negara apa gimana bikin beli?
2: Soalnya Ustadz Habib Jafar itu pernah ngomong itu kalau enggak salah ya.
0: Iya, kalau misalnya untuk dari segi hukum ya. Itu apa yang namanya ya? Lebih ke tegas ya, ngelarang pengadilan gitu.
2: Kalau masih belum boleh kalau beda agama.
0: Kalau misalnya pandangan hukum Islam itu apa ya, ini sebagian ulama gitu ya kan, itu membolehkan pria muslim menikahi wanita itu dari ahlul kitab atau ya apa sih Nasrani gitu lah. Nah, dengan syarat tertentu, namun mayoritas ulama kontemporer di Indo sepakat kalau syarat tersebut itu nggak terpenuhi atau nggak berlaku di Indo sehingga tetap diharamkan. Jadi apa ya, lebih ke tabu sih jatuhnya.
2: Iya, karena ya maksudnya kalau misalkan logika dasarnya juga yang sesama aja konfliknya suka ada aja gitu. Apalagi yang beda gitu. Sedangkan kalau nikah kan bukan cuman masalah berdua kan, pasti berhubungan dengan keluarga. Terus kedepannya anak dan lain-lain gitu. Jadi pasti lebih repot gitu. Makanya kebanyakan sekarang yang mau nikah beda agama tuh pada larinya nikah dulunya di Singapura biasanya.
0: Ya baik lagi Kindo.
2: Ya gitu, nikah dulu di Singapura baru kesini lagi.
0: Ya gitu.
2: Biasanya kebanyakan gitu.
0: Karena kan di luar bukan hal yang kayak oh ini gak boleh gitu dan tabu juga kalau misalnya di negara kita. Kalau di orang sih kayak ya udah, itu kan urusan masing-masing gitu.
2: Ya karena di kita kan mayoritas muslim, terus
1: betul.
2: Emang mungkin dipikirinnya sejauh itu gitu.
1: Yaps, betul sekali yang sama.
2: Jadi kalau misalkannya Abi nih bisa tuh berarti selain ngumpulin modal buat nikah, ngumpulin juga ongkos ke Singapura.
1: Itu dia.
0: Mah kalau misalnya skenario nya gua dulu masih ya, tapi sekarang udah enggak ada.
1: Sekarang mah satu ini ya.
2: Yang ini gimana yang ini?
0: Oh ini oke banget sih.
1: Oke banget.
2: Enggak bukan paket kuota kan kalau kata Edar.
1: Semoga ya.
2: Harusnya sih
0: enggak. Karena gue kalau misalnya milih kan harus lebih beda. Enggak kan kayak yang sama sebelumnya sih. Itu hal yang pasti sih kalau
1: ini bakal satu series aja gitu kan. Kalau gue ini beberapa series novel kan ya, putus nyambung gitu kan. Ada bersambungnya.
2: Oh berarti sekarang udah nyambung nih.
0: Terus kemarin yang sempat dikasih harapan itu gimana ceritanya? Kasian banget sih gue.
1: Yang mana tuh? Enggak ada.
0: Kalah sama masa lalu soalnya.
2: Jadi ternyata orang baru kalah orang lama.
1: Gimana ya?

Insan Muda buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel. 92.

0: Okay, Ensa udah masih bareng kita bertiga ya di acara dia tinggal ini. Sekarang udah di interval yang kedua ya.
1: Betul banget. Pasti. Sekarang di interval kedua ya.
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Waktunya interview.
2: Interview.
0: Oh iya.
1: Interview yang baru balikan ya.
0: What? Oh iya. Iya. Aduh, tadi blunder soalnya.
2: Aduh, blunder.
0: Saya tadi blunder, aduh, jadi ngerembet.
2: Aduh, blunder.
1: Soalnya di sini yang paling berseri-seri itu Wahidar sih.
0: Iya, masalahnya kan masa beberapa tahun belum pernah kayak putus nyambung.
1: Kalau kata orang Sunda atau orang dulu bilangnya awet rajet.
2: Awet.
1: Nah, ya putus nyambung lah.
0: Putus nyambung lah ya istilahnya.
2: Ya, gitu pokoknya mah.
0: Gimana ini? Kok bisa membuang orang baru dan juga
1: memilih terakhir orang lama? Putusnya kapan?
0: Nah itu terakhir.
2: Putus itu kalau gak salah tuh April.
1: Oh masih tahun ini
2: April. Kemarin.
1: Balikannya?
2: Bulan September.
1: Oh September. Bukan Oktober?
2: September.
1: Oh bulan itu kemarin
2: yang libur.
1: Yang ini.
2: Suicidet.
0: Backgroundnya apa sih? Lupa. Dengan backgroundnya apa sih?
2: Backgroundnya
0: yang
2: apa?
0: Yang couple itu? Yang merah.
2: Mana? Oh itu yang ini PP TikTok.
1: Ah. Oh. Sebenarnya kalau aku sih nggak tahu ya. Dia tak nggak tahu ke Jakarta.
0: Nahnya
1: juga nggak tahu. Di sananya ngapain juga nggak tahu.
0: Iya asli.
1: Cuman banyak yang laporan aja.
2: Banyak mata-mata ya.
0: Oh emang apa sih laporannya? Gua soalnya
1: Haidar lagi kasmaran. Emang iya? Iya sih kemarin ke Jakarta sih. Iya sushi deh terus. Oh okay.
2: Ya asyik, gitu asyik. Karena kemarin diposting kan. Karena
1: akhirnya diposting.
2: Akhirnya diposting lagi.
1: Oh, itu salah satu perjanjian pranikah ya.
2: belum sampai ke situ belum sampai nikah, masih baru kebalikan.
1: Tapi gitu. Kan itu sebagai salah satu syarat gak sih?
2: Syarat apa?
1: Harus diposting baru balikan gitu enggak? Biar di aku gitu.
2: Gitu pengennya diposting gitu kan biar ya biar jelas ya kan
0: gua kame gitu. Guys
2: ya gitu udah lah. Ya udah gua posting aja okay. Gitu sebetulnya nggak terlalu mempermasalahkan sih mau posting atau enggak cuman
1: masa sih
2: cuman bingung gitu
1: tapi ngomongin yang persyaratan sebelum balikan nih kan berarti sama kayak apa ya zaman sekarang yang tadi itu yang perjanjian pranikah menurut kalian perjanjian pranikah penting nggak sih?
2: Penting-penting aja sih sebetulnya.
1: Kenapa?
2: Karena
1: ada pegangan. Apa ngelihat situasi sekarang? Karena banyak juga ada yang bilang okay, ada yang bilang kayak ini mah memberatkan salah satu pihak.
2: Tapi emang kan perjanjian pranikah itu tergantung hubungannya kan. Jadi perjanjiannya dari masing-masing hubungan kan. Perjanjiannya apa aja gitu kan?
1: Iya, tergantung orangnya.
2: Iya, jadi kalau perjanjian tuh yang sama-sama menguntungkan aja sih, sama-sama menguntungkan juga nggak rugi sesuatu pihak gitu. Yang penting itu aja sih. Karena kalau misalkan kita perjanjiannya, okay, kamu bisa main sama teman-teman, tapi dia nggak boleh. Itu kan rugi satu orang.
1: Nah,
2: kan?
1: Soalnya ini ada sampelnya nih.
2: Apa
1: yang kemarin lumayan viral nih ya. Ada katanya yang pertama, apabila kami berselingkuh dengan alasan apapun, salah satu dari kami pergi meninggalkan rumah hanya bawa baju saja. Gitu yang selingkuhnya kan cabut dari rumah. Yang kedua, apabila salah satu dari kami berkhianat, baik disengaja ataupun tidak, tidak ada ampun dan tidak ada alasan apapun saat keluar rumah, tidak ada harta yang dibawa. Itu masih aman nih ya.
2: Oke.
1: Yang ketiga, semua harta jatuh kepada korban katanya. Yang keempat, tidak akan melakukan judi dalam bentuk apapun. Wih, emang kebun
2: okay. Dong. Oh iyalah. Basic lah itu mah.
1: Jelas. Yang kelima, basic tidak akan mencoba narkoba dalam jenis apapun. Wais.
2: Ya, jelas. Gak boleh.
1: Gak
2: boleh, basic, itu basic. Mah.
1: Nomor 6, tidak ada harta gonogini.
2: Hmm.
1: Terus ini ada 7, tidak boleh bertemu dengan anak-anak dalam alasan apapun.
2: Nah, kalau ini berat.
1: Lah, ini berat nih.
0: Nah,
1: berat.
0: Itu alasannya kenapa tidak boleh ketemu anak-anak?
1: Misal nih, karena bini kah nih. Habis berselingkuh nih.
2: Misal.
1: Nah,
0: misal
1: lu
0: ya.
1: Gak boleh misal. Ketemu sama anak gitu. Yeah. Lu gak boleh ketemu sama anak.
2: Tapi itu berat gitu. Sih.
1: Berat terus. wajib diviralkan dan dibuat malu semalu-malunya.
2: Sekarang ngomong zamannya viral.
1: Karena langsung jatuh talak, tidak ada rujuk dalam alasan apapun, katanya seperti itu. Salah satunya itu. Banyak sih ini contoh. Ada juga yang ini nih.
2: Apa tuh?
1: Ini enggak beda jauh, cuman ada yang kayak kami berdua menolak adanya poligami, katanya. Terus oh, ini ada ini. Ini beda nih, beda nih.
2: Apa?
1: Yang pertama, jika salah satu di antara kami terbukti melakukan perselingkuhan, maka pelaku wajib meninggalkan harta yang dibeli selama kami menikah. Sama kayak tadi tuh.
0: Oke.
1: Yang kedua, jika terbukti selingkuh, maka pelaku tidak boleh bertemu dengan anak dalam alasan apapun dan wajib menafkahi selama 21 tahun.
2: Oke, sampai kuliah berarti.
1: Betul, yang lainnya sama sih, enggak boleh poligami, enggak boleh KDRT, suami wajib memberi nafkah istri walaupun istri bekerja, katanya.
2: Jelas.
1: Jika suami menolak istri mengajak cerai, semua harta benda akan jatuh kepada istri, begitu pula sebaliknya, katanya. Oh, mengajak, kalau mengajak cerai, hartanya jatuh ke istri. Kalau istri yang bermasalah, makanya disuruh cerai. Gimana ya?
2: Nah, itu harus dibawa langsung ke hukum aja gak sih?
1: Bener ya? Iya sih, jika salah satu dari pihak langgar melaporkan kepada pihak yang berwajib, katanya. Tapi kalau ini gimana nih? Jika terbukti selingkuh, maka pelaku tidak boleh bertemu dengan anak dalam alasan apapun nih. Dan wajib menafkahi anak selama 21 tahun. Selama 21 tahun nih, menafkahi anak nih. Kalau misalkan case-nya kan suami istri cowok sama cewek nih, misalkan
2: ya, pasti cowoknya, tuh, pasti
1: misalkan cowoknya Abi, cowoknya Abi, ceweknya siapalah misalkan. Kan selama ini yang menafkahi anak tuh Abi nih, misalkan nih. Terus si yang ceweknya selingkuh dan terus jadi cerai nih. Kan di sini gak boleh menemui anak dan harus menafkahi selama 21 tahun. Si ceweknya menafkahi enggak?
2: Harus. Karena kalau dari kan? Perjanjian yang kayak gitu ya harus.
1: Apa itu hanya untuk cowok doang?
2: Wah, kalau gitu itu enggak adil namanya.
1: Karena kan kayak ini cowok nih menafkahi anaknya nih, tiba-tiba bermasalah cerai, nah si cowoknya tetap harus menafkahi. Itu masih make sense sih.
3: Itu bakal jadi pro dan kontra kayak, sih.
1: Oh ya udah,
3: bakal jadi pro dan kontra.
1: Emang harus membiayai karena sebagai seorang laki-laki. Nah, kalau yang bermasalahnya cewek terus cerai, ceweknya menafkahi enggak? Kalau misalkan enggak,
2: nggak adil.
1: Iya ya.
2: Tapi kan udah sesuai dari apa ya, pra ini kan, persyaratan
3: pernikahan. Cuman gitu kalau kan. Dari segi apa ya umumnya, mungkin itu bakal ada pro dan kontranya sih. Pro nya mungkin
1: apalagi
3: ya,
1: apalagi kalau ceweknya misalkan kebetulan tidak bekerja,
3: nah itu
1: terus nanti menjadi alasan, kan

0: Jangan lupa kemana-mana karena ini ada lagu yang Abi banget katanya.
1: Apa
0: lagu apa Abi?
2: Gue pengennya ini sih.
1: Apa tuh?
2: Sesi potret yang selalu.
0: Gak keluar. Gak keluar. Abi banget lagu apa nih?
2: Itu mas. Gue pengen lagu ini sih yang apa?
0: Coba kasih dulu intronya, kasih dulu intronya.
2: Yang apa namanya? Who cares when someone runs out?
0: Coba kasih dulu intronya.
2: One more like ya.
1: Asik. Abi banget. Let's go.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa

0: Request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Alright, still with us Insan Muda yang pastinya masih temen kamu sampai jam 12 malam.
1: Benar, sekarang masih jam 22.32.
0: Betul sekali.
1: Ngomongin tadi sebelumnya ngomongin pranikah ya?
2: Iya.
1: Masih mau nikah nih kita nih kayaknya nih.
2: Asik.
0: Yang pengen deket.
1: Siapa yang pengen deket?
0: Biasanya
1: yang deket tuh yang udah putus nyambung.
0: Yeah.
1: Pas nyambung lagi tuh langsung nikah biasanya sih gitu.
0: Ya, yeah, cepat ya.
1: Biar enggak putus nyambung lagi.
0: Nah, itu. Gitu langsung aja gitu kan sah.
1: Biar enggak biar kayak gitu-gitu lagi katanya.
0: Iya, kan kalau misalnya udah kayak sah kan mau berantem juga masih.
1: Ya udah aja.
0: Iya.
1: Kayaknya enggak mungkin lu kalau udah nikah berantem langsung kena cerai.
0: Langsung blokir gitu kan.
1: Ayo sare sekamar kena ini. Tapi ngomongin dari sebelumnya pranikah, kalian kalau misalkan nikah mau mencantumkan syarat apa yang harus gitu? Satu.
0: Udah.
2: Oh, jujur belum kepikiran sih.
0: Gue juga belum kepikiran soalnya.
1: Kan udah ada sampel-sampel ini nih. Yang mana tuh?
0: Oh, yang tadi ya, yang
2: mungkin disebutin. Mungkin dari Abi deh.
1: Mungkin dari Abi deh.
0: Gimana?
1: Dilempar.
0: Gak gue yang baru aja pacaran gitu ya, baru sebulan. Yang emang gue ya emang ada komit juga sih. Kalau misalnya dari janji kayak
2: dari jiwa.
0: Janji. Belum kepikiran sih jujur. Dan kalau misalnya seru milih nih ya, kayaknya ya apa ya, kalau apa namanya yang selingkuh tuh,
1: yang selingkuh nggak perginya cuma bawa baju doang,
0: enggak
1: apa, nggak boleh ketemu anak,
0: lebih ke ya kalau ketemu anak sih kayaknya masih oke lah gitu ya kan, masih butuh peran orang tua juga itu. Iya aja sih garis bawahannya, garis bawahi aja sih.
1: betul karena kalau nggak ada bincang satu tuh emang agak ke anaknya gimana gitu.
0: Iya, kayak.
1: Tapi kayaknya nikah ke Johan, kalian perlu pacaran nih.
0: Salah.
1: Ada salah satu syarat nggak?
2: Syarat.
1: Misalkan oke, tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Misalkan kayak kan suka ada tuh cewek yang nggak boleh dibonceng sama cowok lain walaupun itu teman misalkan.
2: Oh, iya.
1: Atau bareng misalkan kayak misalkan anak sekolah nih mau pergi kan biasanya ke berenang kemana nih kan?
2: Iya.
1: Nggak boleh katanya gitu.
0: Oh iya kan waktu itu lu kan pernah kasih statement ke gue waktu siang dating kapan ya katanya. Kalau misalnya searah sih masih oke, gitu walaupun emang beda jenis. Nah coba itu menurut lu itu oke, gitu.
2: Kalau
1: syaratnya apa deh kalau kalian pacaran yang ini rules nggak boleh?
2: Rules ya. Kalau Haidar sih yang mungkin harus ditepati itu dalam sebulan tuh ketemu ya minimal satu kali.
1: Oh karena LDR.
2: Gitu kan. Jadi satu bulan tuh pasti harus ada ketemu lah walaupun sehari mah gitu
1: berarti
2: kan.
1: Berarti kalau libur di weekend tuh kayaknya cabut.
2: Cabut.
1: ketebak. Oke.
2: Gitu. Itu sih yang mungkin harus dilakukan karena tapi kalau emang nggak bisa banget untuk kayak nggak bisa lah gitu benar-benar nggak bisa untuk ketemu ya nggak apa-apa juga sih. Dan tapi kalau
1: bulan depan jadi dua kali gitu
2: nggak bisa karena kan cuma satu kali libur weekendnya. Ya paling gitu sih dari ketemu atau juga paling apa ya api dulu deh.
1: Itu harus Haidar yang nyamperin apa?
2: Oh enggak. Tapi emang pengennya mah ya Haidar aja yang nyamperin. Tapi kalau
1: biar adat di sana tempat mainnya juga lebih banyak kan.
2: Gitu kan
1: harus gitu aja.
2: Ya, lagiin aja gitu kan.
1: Benar.
2: Jadi
1: benar.
2: Kita kadang ketemunya di pertengahan tuh COD itu.
0: Berarti pertengahannya di
2: Bogor. COD kalau enggak ya udah nyamperin di sono gitu.
1: Tapi seru COD di Bogor.
2: Iya.
1: Tapi sama-sama pakai kereta gitu.
2: Iya,
1: jadi kayak di stasiunnya duluan ya. Ketemu
0: di stasiun. Asik.
1: Baca
2: cerita. Gitu, kadang ya ketemunya di Bogor kalau enggak ya di sononya. Tapi kalau dia emang karena dia juga orang sini kan. Kalau emang pengen sekalian pulang ke keluarga, ya udah gitu dia pulangnya aja gitu. Gitu.
1: Kalau Abi, kalau katanya syaratnya dari sana enggak boleh temenan sama cewek ya?
0: Oh, itu mah ya. Kemarin. Sekarang mah Amri.
3: Abi sudah merdeka.
0: Merdeka, cok. Stres itu gua. Apa ya? Kayak apa sih? Hidup gua tuh enggak boleh jauh dari kerja sama dia gitu.
3: Betul.
0: Itu makanya gua ketika
3: hidup pria melawan.
0: Makanya gua udah cut off aja gua.
2: Asik.
0: Untuk yang sekarang ya, alhamdulillahnya enggak.
2: Oh, yang sekarang enggak ya. Jadi aman-aman aja.
0: Jadi kalau untuk dibilang kayak syaratnya sih, gua kan enggak terlalu banyak nonton ya orangnya. Nonton banyak lah gitu lah. Tapi harus apa namanya, tahu batasan lah. Oke lah, lu berteman dengan lawan jenis, tapi lu harus ingat juga gitu, kalau misalnya apa namanya, kita punya status juga gitu.
2: Yeah.
0: Itu is okay. Dan apa namanya, kok untuk ketemu kayak lu gitu kan, kadang kadang seminggu ketemu juga jadi, kalau enggak ya dua minggu sekali gitu.
1: Yeah. Kayak gitu. Minggu sekali.
0: Ya kan, karena
1: sama-sama di sini, Bi.
0: Iya, tahu. Cuman kan dia juga punya kegiatan lain di luar kampusnya. Jadi enggak selalu mulu tiap minggu gitu loh.
2: Tapi kalau antar jemput mah ya
0: ada.
2: Ada kan gitu.
0: Oh, jadi nyamper ke sono.
1: Bukan kalau antar jemput enggak ketemu tuh.
2: Kalau maksudnya ketemunya main kali.
0: Main
2: yang 2 minggu sekali mah. Kalau antar jemput mah itu ya enggak 2 minggu sekali juga.
0: Kalau antar apa? Antar jemput.
2: Antar jemput. Masih 2 minggu sekali juga.
0: Enggak deh kayaknya.
2: Oh, enggak. Jadi beda.
0: Beda
2: ketemu tuh maksudnya soalnya main kan, merenang.
1: Tapi ya, definisi main kalian tuh kan ada yang misalkan kayak 2 minggu sekali nih.
2: Iya.
1: Main. Main tuh emang main apa misalkan kalian jemput terus makan doang itu disebut main, atau ketemu juga gitu, kehitung ke situ gitu.
2: Nah, itu kalau sekarang
1: kalau Haida kan karena LDR, oke lah kan. Kan dibilang main tuh emang full seharian kan.
2: Iya, pasti
1: full seharian pasti. Tuh. Nah, kalau misalkan kayak Abi yang enggak LDR nih, si main tuh hitungannya yang full seharian apa cuman kayak antar jemput terus makan dulu? Itu udah masuk ke main gitu.
0: Oh, kalau gua sih ya tergantung ketika dia ada kelas apa enggak. Gua kalau misalnya dia ada kelas, itu kan weekday itu. Kalau misalnya sampai siang ya gua juga kadang kan siaran pagi nih. Nah, misalnya besok kan besok gua mau main nih sama dia. Besok gua mau main sama dia, itu ya posisinya kan pas banget tuh, gua pulang jam 11, dia pulangnya jam 12. Ya udah gua jemput dia sekalian main.
1: Mainnya tuh emang bener main. Apa kalau misalkan kayak lu ngejemput nih. Hey.
3: Kayak kami misalkan nih, bukan di situ, Pak.
1: Lu ngejemput nih ke kampus nih. Kayak misalkan lu ngejemput ke kampus, terus nganterin ke rumahnya nih. Tapi sebelum nganterin ke rumahnya lu makan dulu nih. Nah. Itu kehitung main apa enggak?
3: Gila. Tinggal jawab enggak atau main.
1: Atau main tuh harus apakah main tuh harus nongkrong lama dan sebagainya.
0: Tetap main karena kan kalau
1: misalkan lu nganter jemput doang nih, ngejemput doang ke kampus nih. Karena bareng nih.
3: Ngelis ya itu.
1: Karena bareng nih, lu balik dan bubar kampus dan balik kerjanya bareng nih. Ngejemput, nganterin ke rumahnya, tapi sebelum ke rumahnya kita makan dulu lah. Siang nih lapar. Nah, itu kehitung main apa enggak?
0: Main jatuhnya, karena kan udah apa ya, pertama ketemuan juga karena udah ngobrol juga kan. Sekalian makan, kalian makan-makan doang ya guys.
1: Ya kan maksudnya kalau makan enggak bakal selama itu. Beda sama yang main nongkrong, geser kemana gitu-gitu kan. Berarti yang gitu juga kehitung main.
0: Kehitung main sih. Kehitung main.
1: Oke.
0: Emang kata Bang Mehmet enggak?
1: Enggak sih. Kan misalkan gue jemput nih. Makan. Udah makan belum? Belum. Kayak makan dulu. Makan. Paling makan berapa lama terus nanti udah gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Kan kalau main biasanya nongkrong dulu, ngobrol apa, ngobrol ini. Abis itu, "Ih, geser yuk, pengen nyari ke tempat ini foto booth yang di mana atau gimana?" Cari atau, "Ih, di sana ada jajanan seru," pindah lagi, geser lagi. Itu membutuhkan waktu yang berjam-jam deh gitu kayak.
2: Iya.
1: Misalkan ya mungkin
2: kalau main untuk
1: let's say dari siang nyampe isa misalkan itu lama tuh. Enggak mungkin kan antar jemput sama makan selama itu gitu maksudnya.
2: Bisa jadi kalau jemput dari Bogor ke Sukabumi gitu.
1: Itu lu. Gitu gitu, kalau aku sih kehitung mainnya yang emang lama gitu. Kalau cuma sebentar kayak
2: itu mah ya antar jemput aja gitu kan.
1: Ya udah aja itu mah ketemu gitu, enggak main kayak ketemu aja.
0: Kalau kata lu itu main apa ketemu?
2: Ketemu juga. Itu ketemu, kalau main ya kalau ngerasa emang pure main tuh yang emang berjam-jam gitu.
1: Ada nongkrong dulu, kalo ada
2: gua ya.
1: Ada jualan dulu kayak nyicil mobil lah. Nah, udah gitu tang. Beraktivitas lama lah. Gitu.
2: Gitu. Tapi
0: karena ya bagi gua ya udah main-main aja gitu. Iya. Sama-sama aja sih bagi gua.
2: Sama-sama aja ya.
0: Jadi kayak mindset-nya ya udah.
2: Gitu.
1: Aduh, coba lo komen tuh. Oh gitu ya.
0: Seru nih. Ceweknya komen nih. Dianggapnya ketemu gak main.
2: Gitu.
0: I see.

0: Ya, balik lagi ya, masih bareng kita di dating
1: Jagat Yaku tanpa ending.
0: Benar. Jam berapa sekarang?
2: 2:51 ya sekarang.
0: Sebentar lagi jam 2:03 ya.
1: Betul banget.
0: Asik. Ini ngomongin, tadi kita udah ngomongin pacaran beda agama. Udah ngomongin
2: janji pernikah.
0: Janji pernikah lah. Atau janji prapacaran. Udah ngomongin kategori ketemu itu main apa enggak. Sekarang mau nanya.
1: Apa tuh?
0: Kan tadi lagi main nih katanya nih.
1: Ya main nih.
0: Nah, kita si main ini nih, main yang wajib dilakuin apa sih biasanya kalian?
1: Yang wajib dilakukan
0: kalau pada saat main.
1: Pada saat main
0: apa?
1: Ya. Kalau aku sih sejauh ini ya, aku asik. Kalau gue ya sejauh ini mungkin dari main tuh foto box.
2: Oh, itu berarti tiap ketemu foto box sekarang kan ada ya?
1: Kalau main.
2: Oh, main.
0: Enggak ketemu
1: tiap,
0: main tuh.
1: Tiap main tuh pasti foto box tuh, entah mungkin di Sukabumi lah atau di mana, itu pasti foto box. Kalau enggak,
0: berarti udah berapa foto tuh?
1: Banyak.
0: Gue banyak
1: banget tuh ya. Asik. Foto kita blur, asik.
2: Gue baru besok lagi.
1: Asik mau foto box, Bi.
0: Mau di mana?
2: Besok baru.
0: Mau di mana?
1: Baru mau di mana, Bi?
2: Enggak tahu, ntar cewek gue yang
0: ada ngantuin. Satu rekomendasi dari gue.
2: Di mana tuh?
1: Denbes.
0: RI.
1: RI. Emang.
0: Ya. Ya. Itu cocok buat yang pacaran di RI.
1: Karena kalau ke sana tuh sebetulnya lebih pengen ke foto box-nya kalau sekarang.
0: Karena kalau sekarang tuh kayak kalau misalkan kita ke sendiri atau sama teman ke sana tuh kayak ngerasanya kayak salah tempat
1: gitu. Ya.
0: Ini cocoknya buat emang pacaran.
1: Buat pacaran gitu. Coba lo ke bertiga deh ke sana.
0: Ingatnya mau ngopi gitu kan. Kalau enggak berdua lah sama teman lu ke situ kayak
1: enggak kayak gimana aja gitu. Soalnya orang-orang ke sana banyaknya pacaran, mau foto box gitu. Ke sana tuh.
2: Belum pernah ke sana sih kayaknya. Nah, mana sih itu? Enggak tahu
0: gua. Di jalan itu masing-masingnya jalan
1: Cimanggah.
0: Slabintana.
1: Cimanggah kan?
0: Iya, jalan Slabintana itu. Ya, atau kan jalan Sudah Kencana, itu masih Sudah Kencana kalau enggak salah.
1: Di situ. Gitu. Kalau lebih.
0: Kalau lebih yang wajib ngapain?
1: Ngebaso.
2: Yang pasti apapun makannya tetap harus makan dulu sih. Itu pertama ya.
0: Wajib makan. Wajib.
2: Ya karena
0: makan.
2: Kan waktu ketemu
0: makan gua pasti ya.
2: Yang posisi ketemu itu kan apa ya? Pastinya gua gak akan mau ngajak cewek gue tuh dalam kondisi tuh lapar gitu. Masa baik-baiknya
0: sama tremor. Wajib. Gitu. Tapi kalau ceweknya ada yang ngomong, enggak aku diet.
2: Bohong gitu. Bohong sih kalau.
0: Maksudnya kan ada aja yang dia emang bukan waktunya jam makan katanya.
2: Mungkin ya.
0: Ada yang gitu kan. Gitu.
2: Karena kalau misalnya gue sih, kalau misalnya si cewek gue gak mau, gue mau makan, gue tetap pesenin.
0: Minimalnya ngemil lah ya.
2: Iya. Minimal mix platter lah
0: gitu. Ya minimal ngemil ada yang masuk lah.
2: Ya itu
0: sepakat.
2: Daripada enggak makan sama sekali.
0: Bener.
2: Kasihan anak orang gitu
1: lah. Iyalah, masa enggak makan sama sekali gitu kan.
0: Makan dimsum enak.
2: Dimsum
0: mentai. Dimsum mentai enak, makan dimsum mentai
2: enak
0: atau
2: banget tuh.
0: Atau makan cheesecake enak.
1: Cheesecake enak banget tuh.
0: Lucu-lucuan gitu kan kalau mau pacar.
1: Iya.
0: Kalau gua sih lu suka aja cheesecake yang lotus.
1: Lotus.
0: Kalau enggak maca itu suka.
2: Kalau dimsum, dimsum apa?
0: Dimsumnya dimsum mentai.
1: Dimsum mentai.
0: Karena kalau dimsum mentai pakai chili oil mantap tuh.
2: Mantap benar.
1: Ngiler jujur ngiler.
2: Goda banget ya.
0: Karena kalau gua emang wajib ke tempat dimsum. Jadi misalkan ngopi udah makan nih ngopi di tempat. Misalkan ngopi makannya kalau enggak di tempat kopi itu geser dulu nih.
1: Iya.
0: Nah, habis makan biasanya pasti ke tempat dimsum.
1: Oh, harus ke tempat dimsum.
0: Itu karena kayak ya enak aja udah biasa, udah kebiasaannya gitu. Itu karena biasanya pesan dimsum sama sebelahnya pesan kopi, pesan jus.
1: Jus.
0: Lagi.
1: Tahu tuh di mana tuh.
0: Benar, biasanya gitu gitu.
1: Tahu tuh. Ini jadi kenapa Bi ketawa-ketawa ya Bi ngomongin dimsum Bi?
2: Enggak, coba kalau Abang Matt gimana?
0: Ya kan tadi diomongin. Lo pasti ke tempat dimsum terakhir.
2: Oh, itu berarti yang utama.
0: Jadi misalkan kita udah ngopi dulu nih, misalkan kata ngopi di situ, misalkan ngopi. Makannya antara di tempat itu atau geser ke tempat lain nih, misalkan yang emang tempat makan gitu, bukan tempat nongkrong gitu. Kan abis makan baru geser lagi ke tempat dimsum.
1: I see.
0: Pesan dimsum sama sebelahnya pesan jus gitu. Biasanya gitu sih.
2: Nah, di luar utama itu kayak yang mungkin kan udah gitu. Nah, biasa kan kalau main kan lama tuh. Karena kan baik kalian berdua kan main itu harus yang lama seharian.
1: Yeah,
2: gitu. Nah, itu apa? Quality time kah sisanya?
0: Ya. Itu juga pasti lama sih kalau kata gua.
2: Oh ya?
0: Biasanya ya, lama sih. Kayak misalkan kita nongkrong dulu nih ngopi nih. Hmm. Nah, karena ngopi itu kadang enggak segelas doang. Karena kalau obrolannya lagi seru nih, habis nih. Tapi ini kalau misalkan geser obrolannya bakal stop nih.
1: Ya.
0: Mesin order lagi aja. Minum aja gitu. Buat melanjut ini gitu obrolannya biar nyampe beres obrolannya tadi gitu. Abis beres kan bisa ngopi sambil cheesecake tuh.
1: Oh,
0: Lotus. Itu dia.
1: Lotus.
0: Nah, beres. Nah itu kan pasti lama tuh, kayaknya sejam dua jam mana ada lah. Kadang bisa lebih kalau lagi ngobrolnya di tokang dalam gitu. Beres pindah tempat makan. Tempat makan juga kan nunggu makan gak sebentar juga kan.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau misalkan weekend kan pasti penuh tuh. Pasti lama nunggunya gitu.
1: Sudah kadang kan
0: belum makannya
1: dari tempatnya juga.
0: Ya, belum makannya kita mah cepat makannya. Cewek suka lebih lama kan.
1: Belum juga kalau enggak habis kita ngabisin. Sih.
0: terus habis makan mau geser nunggu cewek touch up dulu kan.
1: Iya.
0: Lumayan agak lama itu gitu.
1: Gitu.
0: Baru pindah ke tempat dimsum. Okay. Order tuh dimsum mentai.
1: Gitu dia. Tapi kalau main lebih milih ke outdoor atau indoor?
0: Nah, sebetulnya lebih suka outdoor.
1: Outdoor.
0: Tapi capek.
1: Capek.
0: Capeknya? Kayak misalkan nih kita main ke tempat wisata yang ada di Kadudampit misalkan. Kan jalannya lama.
1: Iya sih.
0: Capek guys, itu gua.
1: Tapi seru juga, tapi capeknya.
0: Tapi seru.
2: Asli emang
0: seru. Cuman kayak ya itu emang enggak bisa geser sih, kalau udah ke situ enggak bisa
1: ya,
0: geser.
1: Ya udah.
0: Pasti di situ doang gitu.
2: Ya, karena kalau geser capek.
1: Paling enggak ya pulangnya aja kemana dulu
0: nah, gitu.
1: Ya,
0: paling sambil lewat lah,
1: sambil lewat gitu.
0: Cuman kalau harus geser kayak
2: wah, kayaknya
0: kita berangkat pagi nih. Siang geser capek.
2: Capek asli itu.
0: Karena jalannya juga jauh kan?
1: Ya.
2: Benar.
1: Ya, ya. Jadi
0: dengan usia yang pinggang lower back pain ini nih. Sakit gitu. Jadi dari maksudnya kalau maupun alam kayaknya mending ke pantai daripada gunung-gunung.
1: Oh, ya sih.
0: Karena kalau pantai kan nyampe pinggir pantai langsung tuh
1: gitu. Ya.
0: Enggak ada jalan dulu yang jauh, jarang banget lah.
1: Dulu gitu.
2: Nah, setuju.
0: Parkir langsung selesai gitu.
1: Gitu.
0: Insan muda ya. Buat kalian yang punya pengalaman
1: pacaran.
0: Wajib pacaran itu kemana dan ngapain?
1: Coba komen dong.
0: Coba komen.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Yo, welcome back to dating.
1: Dekati aku tanpa ending. Yo, udah etapa ketiga nih Mas Bro and Sista.
0: Benar. Ini kita masih ngobrol seru-seruan ya.
1: Yep.
0: Tadi kita baru aja ngomongin kalau pacaran harus ngapain. Kalau main, kalo wajibnya main. Ngapain?
1: Nah,
0: tapi karena kan kebetulan kita sebetulnya beda generasi, beda circle dan beda preferensi kan pasti.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, mau nanya.
1: Apa tuh Bang Mad
0: kalian
1: Boy?
0: Waktu pertama ngedate nih, first time entah itu waktu kalian zaman SMP, zaman SMA pertama kali pacaran dan pertama kali ngedate-nya tuh, nah si pertama kali ngedate-nya tuh kemana sih?
1: Gua gak inget.
0: Kalian pertama kali pacaran SMP SMA?
1: Kalau SMP.
0: Apa kuliah apa SMP kan?
1: SMP.
0: Abis SMP juga?
1: SMP.
0: Oh, sama berarti semua.
1: SMP tapi kalau
0: nah, first time ngedate-nya tuh kemana tuh? Sama
1: inget.
0: Si pacar pertama itu teh?
1: Gak inget gua. Tapi kalau Haider jujur ini
0: atau jangan sama pacar pertama deh, sama pacar kan misalkan ada yang pacar pertama kan SMP nggak kemana-mana nih, cuma chatan dan di sekolah doang. Tapi sama si pacar kedua pas zaman itu baru ngedate main kemana misalkan?
1: Pokoknya
0: main pertama lah gitu.
1: Kalau Haider masih inget tuh yang sama pacar pertama itu masih itu dibilang pacar atau enggak ya? Tapi nggak tahu deh, pokoknya mah jadian lah ya.
0: Jadian lah.
1: Si SMP, walaupun cuman sebulan.
0: Oh, abis kuota
1: itu. Mas bulan itu masih inget tuh mainnya kemana? Ke Lapang Merdeka. SMP bro, itu kelas 7. Kelas 7 berarti kelas 1. Kelas 1 SMP.
0: Tahun berapa?
1: 2000 berapa sih? Kelas 1 SMP, Bi?
0: Nah, 2000. Kan beda.
1: Beda angkatan ya?
0: Sama lah hitungannya.
1: Iya, kan 2000.
2: Beda setahun lah pasti.
1: 2018 kan. Kan lulus 22.
0: Kurangnya aja 5.
2: Kurangnya aja
1: 17. 17 ya, 2017 itu.
0: 17 masih ada yang main. Itu udah lapangan baru belum?
2: Oh iya, ya kan kalau dulu kan kalau enggak salah kalau di Lapdek itu ketemuan di huruf L ya. Nah, memang
1: itu ngerasanya jam itu. Itu alun-alun.
0: Enggak.
1: Itu di
0: Lapdek.
2: Lapdek itu
1: emang ya huruf L.
2: Kan Lapang Merdeka. Kan dulu kan Lapang Merdeka tuh ada tulisan kayak font-font yang gitu loh. Nah, dulu kan kalau mau ketemuan di huruf L gitu lah.
0: Oh, enggak lagi.
2: Oh, enggak ngerasain.
0: Enggak lagi gua.
1: Masih kalau juga enggak. Tapi kalau jadinya kayak misalkan di teman orang.
0: Nah. Udah ada emang teman orang.
1: Ada, udah ada
0: SMP. Berarti udah ada yang trek lari sama sepeda itu Lapang Merdeka.
1: Kalau belum masih masih aspal.
2: Belum
1: masih aspal. Belum masih aspal, masih aspal. Gitu kalau itu pertama.
0: Kenapa sih Lapang Merdeka?
1: Karena
0: kelihatan sporty.
1: Bukan.
2: Karena enggak tahu kemana aja gitu waktu SMP tuh.
0: Ya mungkin dekat dari sekolah juga kali ya.
1: Ya, dekat dari rumah juga gitu kan. Jadi tinggal jalan.
0: Kayaknya
1: gitu.
0: Itu ngedate yang bisa dibilang enggak usah ngeluarin duit deh.
1: Ya.
0: Kan kalau mungkin waktu SMP masih jarang juga ke kafe waktu zaman-zaman itu ya.
1: Ya, masih jarang.
0: Itu zaman gua. Masih jarangnya lah yang nongkrong ke kafe.
1: Makanya
0: pasti sih larinya ke tempat umum sih.
1: Iya, karena bingung mau kemana dan juga
0: duit juga belum ada segitu.
1: Iya, betul. Lihat teman-teman tuh ya pada gitu juga. Pada gitu juga. Jadi ya udah sama gitu. Itu
0: lu
1: pertama
0: kemana,
1: kali pacaran.
2: Kalau saya ingat gua kan dulu kan gua SMP
0: aktifnya di basket. Di SMP mana sih?
2: Itu di atas
0: SMP. Oh, 9. Oh, 5
2: dong. Itu. Kan dulu gua aktifnya di basket. Kebetulan
0: Lapdek deui sarua.
2: Enggak.
0: Oh, enggak bukan.
2: Enggak. Gua lebih ke apa sih ya? Kalau enggak di mana ya? Dulu kan sering digabung tuh antara sekolah ini sama sekolah ini gitu.
0: Latihannya.
2: Nah, itu. Gua dulu tuh di Secepat Polri.
0: Oh.
2: Ada basket tuh. Dan dulu tuh
0: ada basket di situ.
2: Iya, itu kan sempat dipakai juga dan emang seringnya di situ. Cuman enggak always di situ terus gitu loh. Karena kita juga kadang di gor mana misalnya di MY. Nah,
0: berarti ngedate emang pertama di siapa?
2: Kalau ngedate pertama sih enggak.
0: Di mana tuh?
2: Lebih ke nonton orang lomba basket.
0: Oh, di gor.
2: Ya, di gor.
1: Di siapa juga?
2: Enggak. Di siapa enggak ada gor. Dulu waktu itu belum ada
0: gor. Lapdek. Tapi rata-rata di situ semua ya?
1: Jadi
0: mana basket?
2: Kalau gua gornya gor di MY.
0: Oh, gor MY.
1: Jadi ngedate pertamanya di
2: gor MY.
1: Gor MY.
2: Nonton orang ini lomba basket karena kan kita emang school basket tuh di sini.
1: Oh.
2: Nontonin apa sih?
0: Oh, sama-sama Abas.
2: Iya,
1: Abas.
2: Iya, Abas anak basket karena sekolahnya dia tuh lagi tanding. Jadi pengen ditemenin gitu loh.
1: Kalau Bang Mad Boy di mana?
0: Bentar nih, dulu gua. Di mana nih? Dari tadi. Oh. Ah, sama.
1: Sama.
0: Enggak sih, ya apa? Sama. Di ini,
1: Mana tuh?
0: Si huruf M.
1: Huruf M.
0: Yang dago bawah kesana dikit, tempat makan huruf M.
1: Oh, ya ya ya. Ya.
0: Mac bebek.
1: Ya ya ya ya.
2: Ya. Oh ya.
0: Nah, okay. dari situ geser ke alun-alun.
1: Jadi perawal mulanya mainnya kesana dulu, terus geser
0: ke alun-alun. Iya iya iya. Oh enggak, iya benar di huruf M itu. Enggak kalau nalun. Karena waktu itu tuh kan gua kelas 3 SMP kok enggak salah ya. Kelas 3 SMP. Apa kelas 2? Gua kelas 3 SMP. Karena kan kalau yang sebelum-sebelumnya jarang yang main, emang di sekolah catatan yeah, di sekolah-sekolah doang, mainnya di sekolah doang gitu. Nongkrong misalkan balik sekolah jam 1. Diam nyampe jam 3, jam 4 baru balik gitu. Diam di sekolah aja gitu. Nah, yang ini nih yang baru main keluar gitu.
1: Oh.
0: Main di luar gitu, yang janjian di luar gitu-gitu loh. Itu di si M itu.
1: Tapi emang sebenarnya waktu SMA juga jarang sih ada kalau main. Karena ya tempat mainnya enggak tahu kemana. Jadi emang banyak di sekolah gitu.
0: Itu kayak ini beneran ya keluar enggak ya? Anjir, di M lagi. Aduh, duitnya bekal 7.000, bro.
1: Iya, iya, iya, dulu ya.
0: Burger kan aja 5.500. 1.000. Aduh.
2: Terus baliknya gimana? Jalan?
0: Enggak sih, dibayarin sama ceweknya. Untungnya, untungnya. Karena waktu itu tuh waktu lagi dari balik sekolah mau eskul, mau remaja masjid tuh waktu itu tuh.
1: Remaja masjid deh.
0: Remaja masjid benar.
1: Oke.
0: Mau remaja masjid. Nah, makan dulu lah. Karena kan cowok biasanya enggak makan dulu ya. Kalau enggak ya main bola aja, pokoknya cari kesibukan aja lah gitu. Makan dulu, makan dulu. Di mana? Di CM. CM. Duit habis. Ya udah ikut aja, tadinya cuman mau nemenin doang. Mau nemenin doang atau beli es krim doang, karena waktu itu es krim cuma 3.000
1: atau
0: 2.000 berapa gitu. Mau beli es krim doang, dia yang makan gitu. Terus dia bilang, "Ya udah makan aja sekalian." Udah. Ya kali enggak diambil yang mubazir kan, kalau enggak yang menolak rezeki ya.
1: Betul.
0: Ya udah,
1: betul, betul.
0: Jadilah makan di situ kayak oh, ini ya. Oh,
1: ada ingat juga kalau SMP selain di sana paling ke Time Zone.
2: Oh, ke Time Zone.
0: Oh, Time Zone sih. Iya sih, cuman
1: ya.
0: Iya sih, kalau enggak Time Zone yang di Jogja itu ya.
1: Iya.
0: Apa? Mas Master Game Master.
1: Nah, yang pokoknya ke mall-mall gitu lah.
0: Tapi pernah gua ketawain sama kakak-kakak mall.
2: Kenapa gitu? Pakai baju SMP SMA.
0: Enggak sih, baju bebas sih, kebetulan baju bebas. Cuman kan ya namanya juga anak SMP kelihatan kecil banget kan. Maksudnya walaupun kita merasa kita sudah dewasa, tetap padahal aja bocil iya. Gitu kan.
2: Yep.
0: Hari Minggu atau week, atau Minggu atau Sabtu pokoknya. Kayaknya Sabtu balik sekarang, waktu itu Sabtu masih sekolah.
1: Masih,
0: kan? Jadi balik sekolah udah kita udah baju di tas. Jadi dari sekolah tuh kita ganti baju tuh di sekolah
1: itu
0: baju.
1: Oh, langsung lah.
0: Langsung kita jalan waktu itu ke City Mall dengan rencana kita mau beli baju.
1: Wih,
2: ngeri.
0: Jujur kayak
1: shopping.
0: Nah, waktu itu habis lebaran sih ya. Jadi duitnya kita ready.
2: Oh, baju dulu lagi ya.
0: Enggak, udah lebaran.
1: Oh, udah. Jadi duitnya, uang THR.
0: Betul. Wih. Jadi uangnya ready. Ya cari baju ya, aku juga mau cari baju. Yaudah, ayo. Di mana? Orang biasa ke Matahari karena nyari Shark atau brand Shark atau yang lain-lain lah,
1: pokoknya gitu
0: lah gitu.
2: Oke. Okay.
0: Ke situ kan jalan berdua tuh.
1: Asik.
0: Biasanya jalan aja berdua, tiba-tiba
1: pegang tangan.
0: Deg-degan terus kayak kakak-kakak yang waktu itu kakak-kakak. Cie. Takutnya kayak dinyinyirin kayak pacaran doang di sini ngadem, beli kagak, takutnya
1: gitu kan. Iya.
0: Untungnya kebetulan bawa keranjang dan ada isinya.
1: Jadi emang berbelanja nih.
0: Benar. Terus waktu ngantri pas mau bayar ada suara gini. Buka dompet. Karena kan anak kecil biasanya dompetnya yang ada bunyi.
1: Iya, iya, yang rapat
0: gitu. Gitu kayak bayar. Soalnya sih keren gitu.
2: Iya.
0: Akhirnya, tapi itu ternyata sekali doang, bunyi duitnya itu doang, di situ doang.
1: Iya, shoppingnya itu doang, sekali doang ya.
0: Sekali doang, after lebaran.
2: Besoknya habis
0: deh. Besoknya yaudah deh, gitu. Pacarnya biasa lagi, di dago lagi jajan, sharing.
1: Iya, tapi dulu dago emang seru sih.
0: Wah, seru
1: jalan di dago tuh dulu.
0: Kalau enggak dulu, suka ke Jogja jalannya gua.
1: Jogja, di atas ya.
0: Beli minuman doang yang kemasan kotak ini, segitiga gitu nih.
1: Iya.
0: Beli dua, cuma 7.000, jalan-jalan gitu ya. Iya udah gitu.
1: Ya.
0: Murah lah, pokoknya. Nah, kayak sekarang beli kopi mahal banget
2: tuh gua. Shit.
0: Ada yang kopi murah
1: tapi
0: diseduh sendiri.
1: Sendiri.
0: Ya itulah pengalaman-pengalaman itu. Sebetulnya ternyata walaupun kita beda zaman dan beda tongkrongan, gak beda jauh sih first date nya ya. Karena mungkin
1: Sukabumi
0: pada saat sekolah sih.
2: Oh iya sih, lebih ke sekolah.
0: Jadi pasti di situ-situ aja. Gak mungkin misalkan first date nya kemana.
1: Ke ini,
0: ke pisat. Oh iya. Enggak deh kayaknya gitu.
1: Ke rumah sakit. Gak mungkin. Aneh kan, ngapain gitu kan, nyobain lip.

dititipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Waduh.
1: Nah, tadi kita udah banyak banget ngobrolin ya.
0: Iya.
1: Udah tempat, udah apa udah
0: first date waktu.
1: First date di mana? Katanya Abi mau nanya sekarang katanya.
2: Nah, ya kan ini semua antara pertanyaan-pertanyaan yang pembahasan yang udah dibahas tadi itu kan kayak udah main pertama kemana, tapi kalau misalnya kayak gift itu, nah first gift ke pasangan kalian tuh apa gitu? Entah itu dari segi apa ya, entah cenderamata lah, ataupun kayak hal lain gitu.
1: Barang sih,
0: barang. Ya kalau dulu waktu dulu nggak terlalu mikirin harus yang unik dan aneh gitu kan. Kalau sekarang tuh, kalau sekarang mah ya tuh mikirin hal apa sih yang bisa dibikin keinget yang beda gitu.
1: Kalau
0: kan
1: sekarang mah mending ngasih duitnya aja lah.
0: Kalau dulu tuh pernah ngasih ini sih boneka, karena nggak tahu aja mau ngasih apa, ya udah boneka aja. Oh,
1: enggak lagi, gue bukan boneka lagi.
2: Damn bro, bagi gue itu boneka, boneka apa tuh pertama?
1: Beruang.
0: Okay. Enggak, nggak terlalu gede-gede amat sih.
1: 2 meter lah.
0: Yang penting, oh. Ya penting bisa ke peluk aja gitu.
1: Asik
2: bro, damn. Itu kapan lo itu ngasihnya?
1: Itu kapan SMA?
2: Kapan SMA kah?
0: Itu waktu masa transisi ke SMA, masa transisi.
2: Oke. Oke.
0: Ya gitu. Itu dulu kan. Tapi hal yang paling unik ngasih jam dinding.
2: Serius.
0: Serius.
2: Dikadoin itu apa gimana?
0: Dikadoin. Karena gue tuh kalau ngasih kado tuh pengen yang aneh, karena biar diinget aja tuh. Okay. Pernah ngasih jam dinding, pernah cangkir.
1: Cangkir mah ada.
0: Kalau jam dinding tuh sengaja nih, jam dindingnya beli emang yang jam dinding biasa. Terus udah gitu ngedesain lah gambar wajah dia, dibikin animasi, digambar gitu. Ditempelin ke jam dinding itu kan, udahlah jadi, dan dipasang di kamar dia gitu. Jadi waktu lihat jam dinding tuh, oh ini hadiah dari Haidar gitu.
2: Asik dem.
0: Gitu, itu yang paling unik itu sih.
2: Buat referensi bro,
0: jam dinding.
1: Gue lupa deh kayaknya, cuman kayaknya waktu itu yang pak yang inget tuh kalau nggak salah ngasih tas batik deh kayaknya.
0: Tas batik.
1: Kan waktu itu main balik
0: abis dari Jogja.
1: Balik dari iya benar.
0: Study tour.
1: Tas batik atau enggak tahu lah, pokoknya entah tas batik entah merchandise yang lain lah gitu. Pokoknya waktu itu balik dari Jogja. Terus balik dari Jogja kayak mau beli apa tuh gitu orang tuh. Entar yang apa ya? Ah kan kok biasanya ada beli gantungan kunci yang seplastik tuh
0: ya.
1: Buat dibagiin ke anak-anak kelas dan sebagainya lah gitu. Mau dibagi-bagiin gitu. Ya beli tas batik waktu itu. Beli tas batik, beli dua, satu gua gitu maksudnya. Nah dua buat siapa? Buat temen.
0: Wey,
2: temen.
1: Oh gitu kayak langsung kayak senyum kayak Oke. Okay. Ya kan kalau pribadi kan sebenarnya enggak ada juga ya.
0: Iya, iya.
1: Langsung dikasih ini. Wah, gitu.
0: Widih.
1: Waktu itu cuman waktu pas dia mau ulang tahun. Ya Oktober sekarang lagi. Waktu itu udah ulang tahun, putuslah gua, gue diputusin. Karena gak punya duit buat ngado. Seminggu habis dia ulang tahun balikin lagi.
2: Wem,
0: karena biar gak ngado aja.
1: Langsung diginiin. Kamu mah gak mau ngado ya? Tapi gak yang jadi serius, jadi bahan bercandaan.
0: Ya untungnya
1: dia gak anggap serius. Emang gak bercanda lah gitu. Kamu mah gak mau ngado ya? Ya benar, lagi punya duit bilang oke gitu. Ya udahlah, jadi kayak yaudah gitu. Emang kemarin gak punya duit, ya udah bilang aja. Oke sih ya juga, ya udahlah gitu. Gitu emang ya kebodohan anak sekolah lah.
0: Yep, betul. Tapi emang sering terjadi gitu kan, putus kalau mau ulang tahun.
1: Iya kan, karena ngeliat orang lain, wah beli kado, oke kita ngumpulin. Ya aduh gak kekumpul, gimana nih, malu nih
0: gitu. Niat
1: kan
0: mah ada, cuman gak kekumpul aja gitu.
1: Kekumpul gimana ya, gak cukup duitnya. Langsung kita cari masalah, oke kita cari masalah. Tapi yang gak gede-gede banget biar bisa putus dulu, nanti balikin lagi.
0: Yap.
1: Terjadilah putus dulu 3 hari sebelum ulang tahun, dan seminggu setelah dia ulang tahun kita balikan lagi.
0: Itu dia.
1: Bisa gitu. Akhirnya diketawain. Diketawain. Itu gimana ya? Itu tips and trick.
2: Kalau enggak tapi ya kasihan ke ceweknya enggak sih?
1: Ya tapi akhirnya masih kan tetap aja ngasih gak ngasih gue nggak punya duit. Gue bilang gak punya duit gitu.
0: Itu zaman SMA.
1: Tapi dia ngado sampai sekarang masih ada kadonya.
2: Oh ya,
1: dia simpan masih ada.
2: Damn.
1: Dia ngado waktu itu ulang tahun dia ngado apa tempat miniatur ya? Mainan gitar gitu yang pajangan gitar.
0: Oh ya.
1: Ada okay. Nama gue juga di situ.
0: Ui.
1: Masih ada sampai sekarang. Masih ada kayak. Emang itu gitar yang gue mau gitu. Sampai sekarang kan belum kebeli ya gitarnya. Itu gitar yang gue mau gitu. Jadi sampai sekarang masih ada pajangan gitu. Ada namanya.
0: Itu kenangan yang masih tersimpan.
1: Kayaknya gak bakal dibuang deh.
0: Sorry.
1: Bilangnya itu punya gue aja lah. Kayak itu first gift
0: dari seseorang.
1: Betul. Oh. First gift. Jadi kayak abis waktu itu gak ada apa hampir-hampir
0: pempek.
1: Kerupuk.
2: Karena gua dulu kan apa ya, min budget.
1: Oh, iya. Semua juga minim budget, Bin. Yeah. Makanya yeah. Putus sebelum mau keluar tahun.
2: Ya, yeah. Tapi enggak sejahat itu juga. Ya banget itu gila. Dan apa ya, gua tuh dulu tuh suka gambar. Gua tuh suka gambar. Bikin apa sih? Dulu tuh kayak gambar yang kalau misalnya bukunya dibuka tuh itu bergerak loh.
0: Oh iya,
2: itu kan gue dulu emang niat banget kan bikin kayak gitu. Nah, gue tuh bikin animasi kayak gitu loh. Nah, itu dicampur dengan kertas-kertas lain, nah dibikin kado. Nah, kadonya tuh berbentuk kayak amplop yang apa ya? Enggak amplop sih. Lebih ke apa ya? Bentuknya tuh kotak aja lah gitu loh. Tapi di
1: amplop gajian?
2: Enggak sih. Oh, ya dari barang-barang bekas gitu loh. Karena gue suka apa sih? Dulu tuh karena gue suka prakarya kan ya.
1: Ya, lok-lok.
2: Ah lo? Kok lo?
0: Ya kan barang-barang bekas.
2: Iya bang. Oh iya. Ya kayak gitu. Jadi gue lebih
0: Seni budaya.
2: Iya. Jadi
1: apa karena?
2: Iya. Iya seni budaya.
1: Iya kan prakarya.
2: Iya kayak gitu. Nah gue lebih ke banyak ngasih kata-kata gitu loh. Lebih banyak ke bikin surat sama yang gambar-gambar gitu.
1: Nah ini Abi Dilanda.
0: Proklamasi.
2: Asik.
0: Dengan ini ya. Terus.
2: Udah sih.
0: Oh jadi aja. Si gambarnya geraknya kayak gimana tuh Bi?
2: Lebih ke apa ya?
0: Pose kah atau apa?
2: Ya pose dia kayak lagi pegang bunga. Tuh waktu itu kalau nggak salah tuh.
1: Bunganya bunga apa Bi?
2: Apa ya?
0: Kemboja.
2: Kalau dibilang bunga apa? Itu lebih ke bunga matahari.
0: Bunga matahari.
1: Yang menjadi pusat dunia.
0: Asik.
2: Nah, gitu.
0: Menerangi hidupku. Woi.
2: Kenapa ya gue dulu padahal jago gambar, tapi sekarang gue malah gak jago gambar.
1: Ya emang.
0: Ada masanya.
2: Ada masanya.
1: Kayak lagu.
0: Apa tuh?
1: Lagu siapa yang judulnya ada masanya?
0: Ada.
2: Oh ini. Masa.
0: Hidia. Masa-masa dari The Adams.
1: Dia juga ada bukan ada masanya. Ya.
0: Masa yang mana?
2: Yang muka juga ada masa ini masa
0: kita. Oh yang mana aja deh masa-masa pokoknya.
1: Ya masa-masa.
2: Pokoknya masa-masa lah.
1: Tapi gitu ada deh. Seru sih.

0: Oke, Insan Muda Terasa, kita sudah di jam 23:45.
1: Betul.
2: Berarti udah waktunya kita bertiga untuk pamit undur diri, Insan Muda.
0: So, thank you buat kamu yang udah nyimak, dan mohon maaf ya kalau misalnya kita bertiga ada salah kata selama siaran.
1: Betul, karena dari tadi kita ketawa-tawa terus sih. Mohon maaf ya kalau ada yang kesinggung mungkin ya, lagi ngedengerin Insan Muda semua, yang lagi di jalan dengerinnya, atau lagi di rumah, atau di luar kota mungkin karena streaming dengerinnya, atau kita live di TikTok nih.
0: Betul banget ya. Dan buat yang kerja juga ya, ini
1: benar,
0: yang sedang sip malam, pokoknya tetap jaga kesehatan.
1: Semangat,
0: ya.
1: Semangat, ya, semangat. Harus tetap semangat karena Indonesia juara ya.
0: Betul sekali. Merayakan kita.
1: Betul.
2: Oke deh, kalau begitu yang sama deh, selamat beristirahat juga buat yang sudah beristirahat. Di sini Haidar,
0: Abi,
1: dan juga Mamet.
2: Pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tahirina tayyibin. Wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi, di hari ini tanggal 7 Oktober, Insya Allah tanggal 7 Oktober ya, tahun 2026, persis di hari Rabu ya. Kontak Islami, Insya Allah tentu kembali lagi nih ceritanya, menyambungkan satu pembicaraan yang hari lalu sempat tertunda. Coba sedikit kita renungkan bersama. Kita kan selalu berpikir begini. Hal ini pun tentu untuk memposisikan diri kita sebagai makhluk yang begitu rendahnya, sebagai makhluk yang begitu hinanya di hadapan Tuhan. Perkataan kita seringkali begini ya. Atau coba kita kutip ayat ini ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Itu di penghujung surah Al-Baqarah ya. Seringkali jadi doa yang doa pamungkas biasa muda. Atau itu seringkali digunakan orang bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah, bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun, kesemuanya adalah kekuatan Allah. Ya. Atau kita seringkali mendengar orang-orang ramai berbicara tentang ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal. Ya. Jadi ada kata tadarruan wa khufyatan.

Insya Allah kita lanjut lagi. Jadi kita sedikit memahami ayat tersebut. Artinya saat kita memohon kepada Allah ya, meminta sesuatu, dan itu disebut doa ya dalam pandangan kita, itu mesti tadoruan wahubiatan. Tadoru itu merasa hina ya. Tadoru itu merasa rendah diri, merasa rendah hati, wahubiatan, dan dengan suara yang lembut. Iya ya, itu perintah Al-Quran. Tapi orang bertentangan juga sih. Kalian pernah dengar gak kalau orang lagi khutbah suaranya itu kan suka menggebu-gebu ya, menggebu-gebu ya dalam khutbah Jumat. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat. Lalu jemaahnya berkata amin. Nah ini sudah bertentangan juga dengan tidak tadaru lagi ya, tidak wahubiyah lagi. Wal muslimina wal muslimat amin. Sering kali ya saya kalau ikutan sholat Jumat, kalau seorang khotib berdoa tuh begitu. Itu jelas tidak tadaruan wahubiatan lagi, udah bertentangan ya dengan asuci Al-Quran. Karena suaranya tidak lembut. Jadi posisinya itu tadarung itu artinya merendahkan diri, merendahkan hati. Beda ya, merendahkan diri dan merendahkan hati jauh. Apa bedanya rendah diri dan rendah hati? Beda banget ya. Menghinakan diri, sebut sajalah begitu ya, bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apapun, kesemuanya atas kehendak Allah. Kemarin kita bicara soal kehendak ya. Lanjut ya, itu yang dimaksud dengan menghinakan diri. Sementara engkau ya Allah, kau adalah, saya nyebutnya wujud atau gimana ya, iyalah wujud ya, wujud. Kalau wujud kan harus ada ya, harus tampak. Wujud artinya ada. Wujud tuh ada. Lawan katanya berarti Adam ya. Bukan Adam, Adam artinya tidak ada. Allah itu wujud. Wujud ya. Dalam ilmu apa namanya, saya harus ilmu kalam aja deh ya. Itu kan kita sempat diajari wujud kidam bako walabatul hawadisi. Para ulama menyebutnya sebagai sifat yang wajib diketahui. Sifat yang wajib diketahui. Sifat apa ya? Sifat Allah. Allah itu wujud. Wujud itu kan ada ya. Ada. Ada ya. Boleh di sini kita sedikit main filsafat ya. Ada ya Allah tuh. Kalau kalian sempat baca kitab Tijan Daruri. Ya, ada kitab Tijan ya. Para ulama nyebutnya kitab Tauhid itu. Kitab terkecil sebagai pemula santri tingkat ibtidaiyah biasanya suka belajar itu Tauhid. Nah, dia disebut ya di situ, di Tauhid itu wujud kidam bako. Allah itu wujud. Benar enggak sih kalau wujud itu harus diartikan ada? Kalian pernah nanya gak? Ada enggak? Ada. Enggak. Coba cari di sana ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada.
Jadi ada lawan tidak ada. Oh ada ini. Kalau kalian mengatakan ada, berarti harus kelihatan dong barangnya. Saya kan nyuruh anak saya ya, misalnya kayak gini, tolong ambilkan itu barang di atas meja, anggap saja saya katakan gitu. Padahal barang itu bukan di atas meja, adanya di bawah meja. Lalu anak saya berkata, nggak ada barang itu di atas meja. Padahal barangnya mungkin saya salah ngomong kali, tahu di meja, di bawah meja, padahal di bawah kali ya, nggak ada. Seorang anak mengatakan tidak ada itu lantaran memang tidak ada barangnya. Dia mengatakan tidak ada, berarti tidak wujud ya, padahal ada ya. Nah, coba kamu lihat di tempat lain. Nah anak lalu turun ke bawah sedikit. Oh ini ada. Setelah barangnya ketemu, setelah barangnya kelihat, tampak dan dipegang. Oh iya ini bukan di atas meja, di bawah meja. Barangnya ada ya. Hanya barang itu dibawa. Oh iya ini, itu wujud namanya. Kalau tadi tidak wujud ya, karena tidak ada. Jadi yang namanya wujud itu harus kelihatan oleh mata, baru wujud. Kalau tidak kelihatan oleh mata, ya tidak wujud namanya. Gitu enggak? Saya ulang ya. Itu saya suruh ambil, anggap saja barang apa ya, kunci deh, kunci motor. Di atas meja saya taruh. Ambil. Anak berkata tidak ada. Padahal salah informasi ya, kunci itu bukan di atas meja tapi di bawah meja. Masa sih gak ada, coba cari. Anak akhirnya mencari ya. Lalu kerta, ketemu. Ada di bawah meja, oh bukan di atas meja. Ini ada. Ada di bawah meja, ayo diambil. Ada, ya artinya yang dikatakan ada itu barangnya tuh kelihatan, tampak ada, baru wujud tuh. Kalau belum ada, belum kelihatan oleh mata, itu belum wujud. Itu realnya kan begitu. Ya enggak, terlalu jauh ya, kita tinggalkan dulu ngomong gitu. Nanti kita ulang lagi, karena kita tidak bermaksud bercerita tentang teologi. Cuma tadi ingin mengatakan ya, saat kita memohon sesuatu itu adalah tadaruan wahubiatan. Ya, bahwa wujud manusia, nah ini wujud manusia iya, kalau manusia itu wujud. Sebab kelihatan ada wujud manusia nih, wujud ya, tampak ada, kelihatan, kerasa. Kalau kalian melihat wujud Tuhan gimana? Ingin memahami wujud Tuhan kayak gimana coba? Emang bisa kelihatan? Emang kalian bisa lihat? Wujud ada, iya ada itu kan harus bukti, harus nyata. Iya kan buktinya adanya manusia. Manusia banyak, hewan-hewan dan alam sekitaran itu sebagai wujud Allah. Dengar gak kalian? Ya? Itu ya. Tapi tidak terlalu penting lah kita bicara tentang itu ya. Yang terpenting adalah memposisikan diri sebagai wujud, wujud manusia. Betapa tadaruannya ya di hadapan Allah. Sementara Allah adalah wujud yang tak tersentuh oleh manusia, wujud yang suci, hingga kalau berdoa saja harus pakai perantara. Iya enggak? Orang kan kalau berdoa pakai perantara ya. Itu yang disebut dengan tawasul. Ya. Karena kesuciannya Allah hingga sulit dan amat sulit terjangkau oleh manusia biasa. Ia akan terjangkau oleh manusia luar biasa. Ia akan terjangkau oleh manusia suci.
ya akan terjangkau oleh manusia luar biasa. Kalau manusia biasa-biasa kayak kita gini, susah dan sulit untuk menjangkau wujud Allah, karena ia berada pada tempat yang maha suci. Orang namanya juga maha suci ya, ya kan? Maha suci, subhanallah, maha suci Allah. Dari segala kelemahan-kelemahan, pokoknya namanya maha suci, sudahlah, namanya udah kalimat maha kan, tidak ada tandingannya apa-apa ya. Nah, sementara manusia begitu. Kalian kan anggap begitu ya? Iya kan? Betul tuh. Coba kalian rasa. Saat kalian berdoa, ya, saat kalian berdoa meminta kepada Allah, atau saat kalian beribadah seperti sholat dan yang sejenis dengan sholat aja, ibadah-ibadah ritual aja ya, kan banyak ibadah ritual itu. Lantas perasaan kalian kayak gimana? Nah, kita memposisikan sebagai manusia yang hina dina, manusia luar biasa yang hina dina, debu kecil yang tak berarti yang ada di dunia sana. Sementara Allah adalah zat wujud yang suci, yang tidak bisa seluruh manusia menjangkaunya, apalagi menyentuhnya. Ya enggak? Hingga kalaupun berdoa, kita harus melalui orang-orang tertentu yang disebut tawasul. Ya enggak? Begitu ya, ini fakta. Fakta. Kita memohon kepada Allah, lalu disampaikan oleh orang-orang yang suci, karena kita sungguh tidak bisa menjangkaunya, tidak mampu mensucinya, lantaran diri kita manusia kotor, lantaran diri kita manusia hina, lantaran diri kita manusia yang ya namanya juga gimana ya, ya gitulah. Ya, manusia kecil gitu. Makhluk kecil ya. Makhluk tak berdaya. Gitu. Debu kecil ya. Yang ada di jalanan kali, yang ada di wadah. Ini artinya walaupun bukan debu ya, tapi sebuah metafora untuk menunjukkan keakbaran Allah Ta'ala, sementara kita sebagai manusia yang tidak berdaya. Ya kan? Apa itu yang dikatakan tadoru'an wa hubyatan? Merasa hina, diri merasa tak berdaya, diri merasa tidak ada apapun juga dibanding dengan apa yang Tuhan ada. Ya? Hingga tadi kita kutip ya satu ayat, Rabbana la tu'ahidna inna si'na aw akhtona, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Coba tengok lagi tuh ayat. Apa ayat itu menunjukkan penghinaan? Ya udah, boleh gak kita menghinakan diri? Ya, menghinakan diri itu boleh gak sih? Kalau ini gini ya, insya Allah. Kalau orang yang telah sanggup menghinakan diri di hadapan Allah, berarti ini ahli tasawuf. Kok begitu? Menghinakan diri di hadapan Allah itu kayak gimana? Ya enggak. Ya. Ini sebut saja saya gunakan bahasa yang mudah ya. Menghinakan diri. Tadaru wahub ya. Gimana sih kalau seseorang yang
tengah dihadapkan dengan kesulitan yang ekstra sulit misalnya, lalu ia akan meminta tolong kepada orang yang lapang karena dia memiliki kebutuhan banget dan tidak ada lagi pikiran dia orang yang akan bisa menjadikan penawar bagi dirinya kecuali itu. Dalam bahasa Sunda itu mindang saraya. Ya enggak, mindang saraya. Saya pernah menyaksikan tragedi itu. Kebetulan saya lagi berkunjung ya, lagi berkunjung. Mungkin orang itu salah alamat tadi. Mungkin orang itu salah alamat. Salah alamat. Hingga kalau dalam bahasa itu dalam bahasa Sunda itu mindang, mindang atau minang ya, saraya. Saya juga baru dengar-dengar itu. Artinya dia tuh sambil terisak-isak menangis, memohon pertolongan, memohon bantuan kepada temannya. Lantaran dia dalam posisi yang amat terjatuh berat, tersungkur luar biasa, hingga ia menyerahkan diri. Ya enggak, ya hingga ia menyerahkan diri, menghinakan diri. Yang penting hari ini kebutuhannya bisa tercukupi, kesulitannya bisa terjawab. Apapun yang harus ia lakukan, dia mau. Mau disuruh apa, mau diperlakukan apa juga siap. Sebagai tanda terima kasih atas pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Iya enggak? Ya, padahal orang yang dimintain tolong itu buaya luar biasa. Ya udah, kebayangkan. Ya buaya. Buaya, buaya itu kan kan begini kalau kalau bukan buaya, kalau buaya itu ya siap. Jadi kalau ia meng-ACC atas keluhan orang tuh langsung tunai. Tidak di besok. Ya. Ya, tidak ada kata iya dan nanti ya, nanti saya bantu. Iya, nanti. Nanti kita uruskan baik. Nanti. Ya nanti ya, besok ya, nanti ya. Enggak begitu. Instan saat itu. Kalau buaya bicaranya itu ya nanti. Ingin bantu orang itu jawabannya tuh iya nanti. Ini buaya namanya. Tidak seketika saja orang lihat lagi sulitnya hari ini malah jawabnya nanti. Ya kalau memang sama-sama tidak ada ya udah, aduh hari ini tidak ada, gimana kita tidak bisa nolong ya? Ini ada tapi diulur waktunya dengan cara ya nanti. Nah orang itu tampaknya tuh kayak gitu ya, menyampaikan tapi di hadapan manusia bukan di hadapan Allah Ta'ala. Rupanya begitu. Ya enggak? Nah kayak gitu deh, kita di hadapan Allah Ta'ala. Lantaran si orang tadi sungguh-sungguh tak ada yang bisa lagi memberikan penawar atas dirinya, hanyalah Allah semata. Hingga Quran menyebutnya pun tadoruan wahubiatan. Benarkah itu bahwa kita harus menyatakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah lantaran kita punya banyak kepentingan terhadap Allah? Layaknya seorang yang punya kepentingan tertentu untuk menjawab segala kesulitan dalam hidupnya kepada seseorang hingga ia rela melakukan apapun juga. Apa harus begitu yang dikatakan tadoran wahubiatan dalam konteks itu? Ya. Ya enggak?
kayak gimana kalian posisikan. Seperti itulah barangkali manusia menganggap hina dirinya di hadapan Allah, sementara Allah adalah Maha Suci yang tidak bisa terjangkau oleh siapapun dan apapun kecuali manusia-manusia suci. Kan begitu kita berpikir. Ya, memposisikan Allah itu. Allah nun jauh ada di atas sana. Sementara manusia berada di titik yang paling terbawah. Apa gitu kalian pikir? Ya, apa gitu kalian pikir memposisikan wujud Allah dengan manusia itu betapa jauhnya? Betapa jauhnya, gak kebayang. Iya gak? Apa gitu? Coba revisi lagi cara berpikir semodal itu. Lantas kalian masih berpikir, apakah kalian masih berpikir kayak gini ya? Ini adalah diri saya. Diri saya atau diri kalian. Coba pegang dada kalian. Anggap saya itu diri kalian semua. Ya, pegang dada kalian. Ya. Lalu kita berdoa kepada Allah meminta. Lalu dalam pikiran kita Allah itu ada di mana, buat gitu, enggak tahu. Apa ada di langit sana, ada di tempat sana, atau ada di aras? Lalu kita sampaikan permohonannya. Gitu. Kalian bisa merasakan enggak saat memohon sesuatu kepada Tuhan? Lewat doa, lewat sholat, atau lewat apa aja. Pikiran kalian kayak gimana? Kalian pikir kalian gimana? Ya. Apa merasa begitu jauh antara kita dengannya? Apa merasa gimana? Coba rasa-rasa. Ya. Nah, tapi kan Quran menyebutnya begitu. Ya. Coba tengok lagi. Perasaan yang begitu keliru. Jadi konsep tadaruan wahyu tadi itu bukan kayak gitu. Karena seperti dibangun ya sejak dulu, sejak kecil kita, sejak lahir kali. Antara posisi kita dengan Tuhan itu merupakan sebuah entahlah seperti apa kayaknya gitu. Jauhnya itu enggak terbayang ya. Kayak gimana? Tuhan ada di mana? Bisa enggak keadaan nyatakan seperti itu? Coba balik dengan ayat yang tadi. Kita telusuri ya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Coba tengok lagi tuh. Untuk persis memposisikan. Kemarin kan kita bicara tentang kudrat dan iradat ya. Kudrat atau iradat Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi pada diri setiap makhluknya. Coba lihat lagi. Bisa enggak sih terukur hal itu? Ya enggak. Apa Allah memahami bahasa setiap makhluknya dengan kata-kata yang tadi kita sebut? Apa sih sesungguhnya yang dipahami Tuhan itu? Ya enggak. Iyalah jelas. Innaka sami'ud du'a. Ada ya. Innaka as-sami'ud du'a. Sungguh, sesungguhnya Allah itu sami'ud du'a, mendengarkan. Mendengarkan itu lewat kata-kata, mendengarkan lewat apa? Nanti ya, saya budak, kita lanjut besok pagi aja penjelasannya. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Saya budak, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak islami dan selanjutnya kontak islami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Closer to the music.

2, 3, come on, girl.

Oke, Insan Muda, 92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Selamat pagi, Insan Muda. Dan di pagi harinya, seperti biasa ya, di hari Rabu serunya, Syifa di sini bakal temenin kamu selama 3 jam ke depannya, sampai dengan jam 9 pagi nanti, di acara Jogging Joget in the Morning. So, buat kamu nih ya, yang di pagi harinya tuh kayak gabut gitu kan, entah mau ngapain, apalagi mungkin sekarang ada yang libur gitu kan. Yang liburnya di hari weekday siapa, hayo. Jadi kayak kamu mendingan station aja gak sih di NBS gitu kan. Apalagi nih buat kamu yang lagi di perjalanan juga gitu kan ya, sambil temenin perjalanan kamu sambil dengerin NBS dong pastinya. Oke, yang pastinya nih di sini kita bakal bahas info-info terupdate-nya ya, mulai dari berita lokal, terus juga nasional sampai internasional juga. Bahkan nanti ada berita olahraga juga. Dan gak cuma itu, nanti juga ada info perkiraan cuaca juga. Jadi biar kamu tuh tahu juga nih, di hari ini tuh kira-kira cuacanya tuh akan kayak gimana sih gitu kan. Apakah akan hujan atau mungkin akan panas banget gitu kan. Dan tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu nih untuk opening songnya. Di sini ada lagunya dari Clean Bandit, Rock Bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, okay, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Masih bersama Syifan Insan Muda, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Oke, okay, dan di sini kita bakal masuk nih di info kita yang pertama, yaitu info seputaran perakiran cuaca di kota Sukabumi hari ini tuh akan kayak gimana sih? Apakah cerah atau mungkin hujan atau mungkin mendung aja? Kita bakal lihat nih Insan Muda. Oke, emang udah kelihatan ya kalau sekarang tuh udah mulai cerah nih Insan Muda, dan ini juga udah gak sedingin tadi gitu kan, karena suhu juga udah di angka 22 derajat Celcius Insan Muda. Dan kabar baiknya nih Insan Muda ya, ternyata ternyata cuaca cerah ini tuh bakalan bertahan sampai dengan jam 7 malam nanti Insan Muda. Jadi ini bakal full cerah banget ya seharian gitu kan. Dengan suhu tertingginya itu

menetap nih 21 derajat Celcius nih insan muda. Wow, berarti hari ini bakal full cerah banget nih insan muda. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah gak perlu khawatir takut hujan gitu kan, karena bakal cerah banget nih insan muda. Dan jangan lupa nih karena ini benar-benar panas pol ya, jangan lupa untuk minum air putih juga biar gak dehidrasi ya. Dan jangan lupa juga nanti kalau misalnya yang mau keluar gitu kan, terutama nih yang siang hari, pakai sunscreen ya, biar apa? Ya biar gak gosong dong. Karena kalau gak pakai sunscreen, auto gosong dia itu kulit.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan Insan Muda, kita masuk ya ke berita kita yang selanjutnya. Ini kita ngambil dari berita lokal dulu kali ya. Ini kan udah perkiraan cuaca, terus berarti emang ya sih sekarang berarti ke berita lokalnya nih ya. Ya dimana nih Insan Muda, ada kabar dari Sukabumi yang lagi cukup rame nih Insan Muda. Anyway, di sini tuh ada puluhan warga di desa Cikujang Gudungguru tiba-tiba mengalami keluhan yang kurang lebih sama nih Insan Muda. Ada yang diare, terus juga mual, pusing, sampai perutnya tuh gak nyaman. Totalnya tuh ada 27 warga yang mengalami keluhan ini. Dan yang bikin warga tuh mulai, wait, ini kenapa sih gitu kan. Muncul dugaan kalau emang keluhan tersebut tuh ada hubungannya sama air yang mereka gunakan. Soalnya nih, beberapa hari sebelumnya wilayah Gudungguru tuh sempat diguyur hujan setelah sebelumnya tuh mengalami kemarau cukup panjang. Salah satu warga juga nih, yaitu Emal, juga cerita nih kalau awalnya tuh dia tuh cuma ngerasa pusing dan mual, terus nih perutnya tuh tiba-tiba jadi kayak mulai kembung, terus juga bunyi-bunyi, dan akhirnya tuh diare. Nah, dia tuh sempat mikir mungkin emang cuma kayak masuk angin gitu kan, jadi emang beli obat sendiri di apotek, tapi ternyata enggak membaik gitu kan. Yang bikin makin kaget juga nih ya, ternyata nih warga lain juga banyak yang mengalami hal serupa juga. Bahkan waktu lagi ambil makanan bergizi gratis, emang tuh baru tahu nih kalau beberapa warga lainnya juga lagi sakit perut juga gitu kan. Jadi kayak barengan banget gitu kan ya. Dan makanya dari situ juga nih muncul dugaan soal air. Tapi nih, hold on Insan Muda ya, sampai sekarang tuh belum ada hasil pemeriksaan yang emang memastikan kalau air itu emang jadi penyebabnya. Karena ya sumber air yang digunakan warga juga kan beda-beda juga Insan Muda. Ada yang pakai air sumur, ada juga yang pakai air yang ditampung dari hujan. Bahkan nih ada yang minum air kemasan juga Insan Muda. So, sebenarnya apa sih yang bikin 27 warga ini tuh mengalami diare? Kita bakal lanjut setelah lagu-lagu ini. Tapi nih, di sini juga Syifa ada info dulu nih buat kamu nih Insan Muda. Ya mungkin di sini tuh ada yang lagi nyari handphone baru gitu kan ya, tenang aja ya. Ada si Mastel solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sini tuh mau tuker tambah bisa, terus juga mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Ada juga CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga ya buat ikutin juga nih update-update-nya seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok-nya si Mastel. WhatsApp officialnya di 057 2162 1621. Serangnya banja di si Mastel.

Akin, sobat masih di acara jogging bareng Syifa pastinya yang masih temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Iya, dan kita bakal lanjut lagi nih insan muda ya, soal pembahasan yang tadi yang dimana warga Gunung Guruh yang mengalami diare secara barengan gitu kan ya. Nah, nih insan muda ya, setelah laporan masuk gitu kan, petugas puskesmas juga langsung turun nih ke lapangan. Mereka tuh literally ngecek warga gitu kan ya, dari rumah ke rumah buat ngeliat nih kondisi mereka tuh, sekaligus juga nyari tahu juga gitu kan kemungkinan penyebabnya juga. Dan dari pengecekan itu tercatat ada 27 warga yang mengalami keluhan diare. Banyak banget ya, 27 orang loh insan muda. Tapi ini ternyata kasusnya tuh gak muncul dalam waktu yang sama. Ada yang emang mulai sakit sejak Sabtu, ada juga yang emang baru mengalami gejala di hari berikutnya. Jadi emang disebut diare massal tuh lebih karena jumlah warga yang emang terdampak tuh cukup banyak ya dalam satu wilayah gitu kan ya. Nah, soal air yang tadi kita bahas nih insan muda, petugas tuh emang menemukan dugaan adanya kaitan dengan air dari penampungan hujan ya. Tapi nih, again insan muda, ini tuh masih dugaan, jadi emang belum bisa dibilang, oh iya fix gara-gara air. Enggak dong ya, belum. Makanya di sini juga petugas juga udah ngambil sampel air sumur ya, dan juga air dari penampungan air hujan warga juga. Dan sampelnya tuh kemudian dikirim ke Labkesda buat diperiksa juga. Jadi emang sekarang tuh kayak tinggal nunggu hasilnya aja sih, apakah emang ada masalah gitu kayaknya dari air tersebut, atau emang ternyata emang ada faktor lain gitu kan. Tapi ini good newsnya, insan muda, kondisi warga yang terdampak itu tuh sekarang tuh udah berangsur membaik juga ya. Sampai Selasa kemarin juga nih, puskesmas juga menyebut sudah gak ada laporan kasus baru. So buat kamu nih yang tinggal di sekitar Gunung Guruh gitu kan, sementara ini tetap aware aja sama air yang kamu pakai gitu kan. Apalagi ini kalau airnya tuh mau dipakai buat minum ataupun masak. Dan yang paling penting nih insan muda, jangan buru-buru menyimpulkan air sebagai penyebabnya. Kita tunggu dulu hasil pemeriksaannya kayak gimana gitu kan ya. Kalau emang karena kesehatan gitu kan ya, better kita tuh pegang fakta yang udah jelas daripada berasumsi aja gak sih.